0: Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendau. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendau dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendau. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau anak imunisasi demam, saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahayapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur omega sejak lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis makan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
14: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
13: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
14: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
15: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
14: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
15: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
14: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
16: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit...
14: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
17: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam draft yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
14: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus udara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dan tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tom Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Awan cumulonimbus adalah jenis awan raksasa yang dapat berkembang hingga mencapai ketinggian dan seringkali menjadi pertanda akan terjadi cuaca ekstrim. Fenomena alam ini bisa menandakan hujan lebat, angin kencang, bahkan puting beliung, petir, dan hujan es. Fenomena alam ini juga memiliki risiko bagi dunia penerbangan. Pesawat yang akan melewati awan cumulonimbus akan merasakan turbulensi yang sangat hebat, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan pesawat yang akan mendarat maupun melakukan penerbangan. Saat melihat awan seperti ini, waspadalah. Awan cumulonimbus bisa membawa ancaman bencana alam yang tiba-tiba. Pastikan Anda selalu memantau cuaca dan siap siaga untuk bertindak jika kondisi cuaca memburuk.
1: Kamera.

buatan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan curah hujan yang turun secara alami dengan mengubah metode fisika di dalam awan. Metode fisika yang dimaksud meliputi proses tumpukan dan penggabungan serta pembentukan es. Proses ini membantu awan mengondensasi uap air menjadi tetesan yang lebih besar dan akhirnya jatuh sebagai hujan. Lalu, apa saja manfaat hujan buatan? Mengatasi kekeringan, bencana banjir, dan kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan atau karhutla. Meningkatkan hasil pertanian serta pengamanan proyek strategis nasional dan kegiatan penting kenegaraan yang bersifat nasional dan internasional, baik untuk mengurangi gangguan asap maupun menjaga lokasi kegiatan tidak terkendala cuaca ekstrim.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Gas karena mudah penggunaannya. Agar kompor gas tidak meledak, gunakan tabung gas, regulator, dan selang dengan standar SNI. Rawat kompor gas sebelum, saat, dan setelah menggunakannya. Jangan tinggalkan makanan dekat tabung gas, karena akan membuat tikus berdatangan dan berisiko merusak selang tabung gas. Perhatikan juga cara pemasangan regulator dan selang dengan benar. Jika mendengar suara mendesis, berarti selang atau regulator belum terpasang dengan benar. Miliki ventilasi udara yang baik karena berat jenis tabung gas lebih berat dari udara, sehingga gas akan turun ke bawah. Bukalah pintu dan jendela dengan lebar agar udara bersih masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Jangan meletakkan tabung sejajar kompor atau di atas kompor. Taruh tabung di bawah kompor dengan jarak agak jauh sejak awal. Saat mendengar tabung mendesis atau bocor, hindarkan dari kontak listrik atau api. Jika mendapati api kecil di sekitar tabung gas, tutuplah menggunakan kain basah. Jangan panik dan mulai ambil tindakan untuk mengatasinya.

0: cuci piring dulu.
1: Manusia mana tahu. Kalau aku, walaupun terlihat bersih, tapi ternyata aku bisa menampung hingga 45 miliar bakteri di tubuhku yang berpori ini.
0: Hah? Ya ampun, ini spon kok kotor sekali. Harus dicuci nih.
1: Kotor? Mana tahu ya. Aku berteman sama 362 jenis mikroba yang bisa menyebabkan keracunan makanan, infeksi kulit, hingga bau tak sedap. Rajin dicuci, masih belum cukup. Aku harus dibersihkan setiap hari dan diganti maksimal tiap 1-2 minggu.
0: Kalau dicuci berulang kali, jadinya ini spons berubah warna dan rusak. Lebih baik diganti sajalah, daripada jadi penyakit.
1: Apa? Aku diganti? Aku dibuang? Tidak!
2: Ganti spons pencuci Anda secara rutin. Dapur sehat, keluarga selamat.

Ya benar tuh, dia satu koleksi dari Siva Magnolia dengan 200K gitu ya. Dan kembali lagi, kita berbagi informasi untuk Anda pendengar. Pemerintah Provinsi NTT, Pemprov NTT ya, memfasilitasi 10.302 lowongan kerja dalam Job Fair 2020 yang digelar 22 hingga 23 Mei di Kupang. Hari ini hari terakhir ya, sebagai upaya memperluas akses kerja dan menekan angka pengangguran. Dan ia juga menjelaskan ya, saat ini oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Yosef Rasi, bahwa jumlah lowongan tersebut terdiri dari 31 perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia dengan 5.371 lowongan, 11 perusahaan penempatan pekerja antar daerah dengan 4.344 lowongan, serta 19 perusahaan pengguna di NTT dengan 577 lowongan. Bahkan dia juga menyampaikan bahwa dari total 577 lowongan di sektor lokal, sebanyak 500 diantaranya berasal dari Indomaret Denpasar yang membuka peluang bagi tenaga kerja asal NTT untuk ditempatkan di Denpasar, Bali. Dan menurutnya hal itu merupakan kesempatan yang sangat baik sehingga masyarakat dapat menyampaikan informasi ini kepada anak-anak dan keluarga agar memanfaatkan peluang yang ada. Informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di antaranewsntt.com.

segar yang tercium saat rumput baru dipotong ternyata memiliki asal yang sangat menarik. Saat rumput dipotong, tanaman tersebut melepaskan senyawa kimia yang disebut Green Leaf Volatiles atau GLVS. Senyawa inilah yang memberi aroma khas segar dan alami yang kita kenal. GLVS ini sebenarnya berfungsi sebagai peringatan untuk tanaman lainnya agar siap menghadapi ancaman. Jadi, aroma segar yang kita nikmati bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bagian dari cara alam berkomunikasi.

Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: WA dan SMS 0811 3820 1243.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelasan.

0: biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Satu koleksi dari Rimar dengan Menunggu Kau Kembali. Pendengar Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan keprihatinannya atas kondisi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal ya. Hal ini diungkapkan Menkomdigi usai menerima audiensi Menteri UMKM dan Maman Abdurrahman di kantor Kemkomdigi. Ia juga menuturkan dalam pertemuan itu Kementerian UMKM menyampaikan kondisi pelaku UMKM lokal yang tertekan dengan kebijakan dari aplikator. Dalam hal ini dikatakan Menkomdigi platform digital sebagai aplikator digitalisasi UMKM kerap memberikan rasa ketidakadilan. Lebih lanjut diungkapkannya, Kemkomdigi akan menindaklanjuti kondisi tersebut dengan berkolaborasi bersama Kementerian UMKM. Hal ini dijelaskan Menkomdigi untuk menegakkan peraturan perlindungan UMKM di ruang digital. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal resmi kami, www.rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.

dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.
1: Selamat siang pendengar, dan jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Sabtu. Oke. Hari Sabtu 23 Mei 2026, Linda akan menemani siang hingga sore hari Anda dengan informasi-informasi terkini. Selamat menikmati akhir pekannya dan stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar selamat siang, dan di saat ini dalam rangkaian Kupang Siang kami hadirkan untuk Anda informasi berkaitan dengan ruang disabilitas, tema besar untuk informasi di siang ini sampai jam 12 tentang ruang disabilitas dan inklusi. Pendengar, informasi untuk Anda ini dari dpr.go.id. Anggota Komisi 10 DPR RI Lestari Murdijat menilai perlu komitmen bersama dari semua pihak untuk bisa memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai bagian upaya untuk menjalankan amanat konstitusi. Jadi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam aspek kehidupan bermasyarakat ini harus dilakukan dengan komitmen penuh karena undang-undang dan konstitusi sudah mengamanatkan itu. Dan Komisi Nasional Disabilitas mencatat terdapat 38 rancangan undang-undang yang berkaitan dengan isu penyandang disabilitas dari total 67 rancangan undang-undang prioritas dalam program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2026 ini. Sejumlah rancangan undang-undang ini ya antara lain tentang pemilu, tentang administrasi kependudukan, hingga kitab undang-undang hukum acara pidana. Dan Lestari juga menilai catatan dari Komisi Nasional Disabilitas ini memperlihatkan bahwa isu disabilitas itu sudah jadi perhatian dalam agenda legislasi nasional. Ya, jadi diharapkan begitu ya dalam pembahasan-pembahasan dan juga penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan disabilitas itu tidak sekedar menyertakan frasa penyandang disabilitas saja, tapi juga harus melibatkan peran aktif dari penyandang disabilitas.

Lanjut lagi informasinya, pendengar. Ini dari antaranews.com ya, menginformasikan tentang Pertamina Patraniaga wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara atau Jalim. Jatim Balinus melalui terminal BBM Sanggaran melanjutkan pemberdayaan wirausaha kepada atau wirausaha untuk penyandang disabilitas dan penyintas skizofrenia di Denpasar. Ya, ini masih dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jadi ini untuk menegaskan kembali bahwa ada komitmen ya dari Pertamina Patraniaga untuk mewujudkan kemandirian bangsa seutuhnya. Kemandirian ini tidak meninggalkan siapapun, no one left behind begitu ya, termasuk ya teman-teman disabilitas, penyandang disabilitas dan juga penyintas skizofrenia. Hal ini disampaikan oleh Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi. Dan dikatakan bahwa programnya itu DEVEL atau Disability and Female Empowerment Leader. Ya, namanya program DEVEL Cafe dan gerakan Skizopreneur di rumah berdaya itu hadir sebagai respon strategis untuk mengatasi hambatan struktural, mengatasi stigma sosial dan rendahnya partisipasi kerja formal bagi teman-teman penyandang disabilitas serta penyintas skizofrenia di Denpasar ataupun di wilayah Pida Arya atau wilayah kerja gitu ya, wilayah kerja dari Pertamina Patraniaga wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Jadi diharapkan dengan adanya penyediaan ruang kerja yang inklusi di unit usaha bersama, pengembangan model usaha mikro mandiri, ada program intervensi ekonomi inklusi ya, bisa berhasil meningkatkan kemandirian finansial bagi para peserta untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang adaptif ya, dan menjadikan DEVEL Cafe ini sebagai model praktik terbaik dalam pemberdayaan masyarakat rentan di tingkat lokal. Jadi teman-teman disabilitas ini diberikan seperti pelatihan, pendampingan juga untuk bisa mandiri, bahkan kalaupun boleh bisa ya menciptakan lingkungan kerja yang adaptif yang memang bisa dijangkau oleh teman-teman penyandang disabilitas. Ya, kita masih terus lanjut ya di rangkaian Kupang Siang menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi di Pro 1 RR Kupang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih terus lanjut di ruang disabilitas dan inklusi pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan penguatan perlindungan anak penyandang disabilitas semakin mendesak untuk diterapkan di sekolah rakyat. Jadi anak penyandang disabilitas itu sangat rentan menjadi korban kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan tidak hanya itu, anak penyandang disabilitas juga memiliki keterbatasan akses layanan pendidikan dan pendampingan. Jadi jika melihat prevalensi kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas yang tinggi, maka hal ini harus juga diwaspadai oleh orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak, termasuk yang ada di sekolah rakyat. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen P3A Tito Eko Rahayu. Dan dikatakan bahwa anak penyandang disabilitas adalah kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja di tahun 2024 juga menunjukkan sebanyak 83,85% anak penyandang disabilitas itu pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya, dan ada 64,57%-nya pernah mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Jadi Kemen P3A ini menekankan penguatan perlindungan anak disabilitas bisa juga di sekolah rakyat. Informasi ini dari antaranews.com.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

Ya, pendengar The Last One, informasi yang dihadirkan untuk Anda tentang ruang disabilitas dan inklusi di Pro 1 siang ini. Pendengar, pemerintah secara resmi telah menyusun skema penyaluran bantuan bagi penyandang disabilitas untuk periode tahun 2026. Ya, jadi langkah strategis ini diambil untuk memastikan seluruh hak dasar para penerima manfaat bisa terpenuhi secara optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi fokus utama dalam rencana tahun 2026 adalah penguatan akurasi data serta percepatan distribusi bantuan yang selama ini sering terkendala masalah birokrasi. Dengan adanya perencanaan yang lebih matang, diharapkan tidak ada lagi masalah atau masyarakat berkebutuhan khusus yang terlewatkan dari jaminan perlindungan sosial. Jadi Kementerian Sosial bersama instansi terkait ya itu merancang sistem distribusi yang lebih transparan, akuntabel dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan transformasi ini mencakup digitalisasi data penerima bantuan yang terintegrasi langsung dengan identitas kependudukan nasional. Tujuan dari pembaruan sistem ini adalah untuk meminimalkan resiko bantuan salah sasaran atau terjadinya tumpang tindih, begitu ya. Dan melalui sistem yang baru, pemerintah bisa memantau secara real time apakah bantuan ini sudah diterima oleh yang bersangkutan atau belum. Ya, itu informasi terakhir di ruang disabilitas dan inklusi. Di jam 12 nanti ada informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga.

Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuzzo menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim dengan Fiorentina telah dipastikan terhitung.

Tindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ketujuh sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepati upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut. Dalam hidup, kita pasti melewati masa-masa sulit. Dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar. Tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional. Jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol, tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya? Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 107.
2: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman Javier Aguirre dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything. Can he join his teammate on the front row? The answer.

0: Di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi, Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
1: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
0: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
1: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tape Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi seperti yang kita tahu bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama bermain yang bagus. Kedua tim memberikan main bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, hampir bisa diambil utama dari Yachi. Kemudian di pertandingan, Dewa United masalah main untuk melakukan crossing dan tidak terlalu serius dengan kalau berada di tempat yang pas, sedikit tempat kita agak ribet juga. Tetapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya sedang bisa
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level. And we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: 250 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di Detavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita itu harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal. Jadi kami harapan kami sih, turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya. Elo ratingnya juga supaya lebih ke depannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara kepada kita. Harapan ke depannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

Selamat siang pendengar, kembali di kawasan Tompelo 8, Pro 1 FM 94,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan Kak Alvin yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini ada informasi-informasi yang dihadirkan untuk Anda. Lanjut lagi kita dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur di pukul 13 atau di jam 1 siang. Oke, sekarang setengah 1 lebih gitu ya. Jadi waktunya untuk makan siang. Have a nice lunch. Dan ada informasi yang akan Linda hadirkan untuk Anda berkaitan dengan makan nasi. Oke, okay. Apa after this one?

0: Anyway.
1: Oke, informasi dihadirkan untuk Anda ini berkaitan ya dengan makanan yang kita konsumsi setiap harinya, makanan pokok bahkan. Soal berapa kali ya beras itu harus dicuci sebelum dimasak. Berapa kali biasanya ya? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Oke, kita lihat informasinya. Sebelum dimasak ya, memang beras itu biasanya tuh dicuci terlebih dahulu. Dan banyak orang yang merasa bahwa semakin sering dicuci, berasnya itu akan semakin bersih dan sehat. Tapi pertanyaannya, berapa kali beras itu harus dicuci sebelum dimasak? Ya, pada dasarnya itu tidak ada angka yang baku ya tentang berapa kali beras itu harus dicuci. Begitu. Bahkan ada penelitian juga dari Food Science yang mengutip dari National Center for Biotechnology Information. Ya, katanya mencuci beras itu terlalu sering, itu juga tidak baik. Oke, karena tujuan sederhana mencuci beras itu adalah untuk membersihkan debu, kotoran yang ringan, serta sisa-sisa pati di permukaan supaya nasi, ya beras jadi nasi kan, nasi tidak terlalu lengket. Tapi pembilasan sebenarnya itu cukup dilakukan 1-2 kali saja. Ya, metode pencucian beras memang bisa dikatakan bisa mengurangi residu di permukaan, tapi pada saat yang sama proses ini juga menghilangkan mineral penting seperti magnesium, kalium, dan juga fosfor. Artinya, semakin sering beras dicuci, bukan cuma kotorannya yang hilang, tapi sebagian zat gizi itu juga bisa ikut berkurang. Dan air keruh ya, air keruh saat mencuci beras sebagian besar berasal dari pati alami yang ada di dalamnya. Kalau seluruh pati permukaan terus dibuang, maka nasi bisa kehilangan tekstur dan sebagian nilai gizinya. Jadi sebenarnya ya tidak perlu mencuci beras sampai airnya benar-benar bening. Ya cukup bilas hingga airnya terlihat lebih jernih. Karena ini dikatakan pembilasan sebenarnya itu cukup 1-2 kali saja. Oke, bisa dilihat ya berapa kali ketika mencuci beras. Mungkin 3 kali, 4 kali magnesiumnya sudah hilang.

Oke, katakanlah ini lagu lama yang dinyanyikan kembali gitu ya. Dan ini lagu di era 90-an yang populer. Oke, kita lanjut lagi. Tadi informasinya itu tentang berapa banyak kali ya beras itu dicuci sebelum dimasak. Dan kadang-kadang orang juga menyatakan, aduh kayaknya nasi itu, beras jadi nasi. Nasi itu ada kadar gulanya begitu, dan pengen juga kadang-kadang untuk cuci itu supaya kadar gulanya hilang. Benar tidak nih? Nah, cara menghilangkan kadar gula pada nasi itu biasanya jadi topik juga ya, topik yang banyak dicari, informasi yang banyak dicari. Apalagi yang pengen menjaga kadar gula darah itu tetap stabil. Tapi ya namanya di Indonesia ya, tidak makan nasi berarti belum makan gitu. Jadi dibalik ya nasi sebagai makanan pokok ini ya, nasi putih itu memang punya indeks glikemik yang tinggi. Artinya konsumsi nasi putih itu bisa menyebabkan lonjakan gula darah secara tepat. Cepat maksudnya. Dan kondisi ini perlu diwaspadai oleh penderita diabetes atau mereka yang beresiko mengalami gangguan metabolik. Ada beberapa cara sederhana. Ini dilansir dari CNN Indonesia ya. Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk menurunkan kadar gula pada nasi supaya lebih aman untuk dikonsumsi. Caranya ya, yang pertama itu bisa dengan merendam beras sebelum dimasak. Ini langkah yang sederhana yang sering diabaikan. Dan cara ini bisa membantu menurunkan kadar gula pada nasi karena proses perendaman itu bisa memicu pemecahan enzimatik pada pati dalam beras. Lalu bisa juga ya biarkan dulu nasinya mendingin ya sebelum dikonsumsi. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa nasi yang didinginkan selama beberapa jam bahkan sampai 24 jam itu baru dipanaskan kembali itu memiliki kadar gula yang lebih rendah. Dan proses pendingan ini membentuk pati resisten yang lebih sulit untuk dicerna sehingga tidak cepat meningkatkan gula darah. Bisa juga dikombinasikan dengan protein dan juga serat. Jadi ketika konsumsi nasi sama sumber protein dan serat ya seperti sayuran, ikan, tahu, tempe, itu bisa memperlambat penyerapan gula dalam darah. Dan kombinasi ini bisa membantu menjaga gula darah tetap stabil dan mencegah lonjakan drastis setelah makan. Bisa juga ya, ini kayaknya mungkin kalau ini sih baru diketahui nih, menambahkan sedikit minyak kelapa saat memasak nasi itu bisa jadi trik efektif karena minyak kelapa itu bisa mengubah struktur pati dalam nasi sehingga lebih sulit untuk dicerna dan dampaknya penyerapan gula berlangsung lebih lambat. Oke. Bisa juga ya, the last one, ini cara yang terakhir adalah mengkombinasikan nasi dengan kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang kalau kita kayaknya ada kacang nasi ya. Ini kacang-kacangan karena kaya serat dan protein yang berperan penting bisa memperlambat proses pencernaan karbohidrat dan membantu mengontrol gula darah. Oke, itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi kadar gula pada nasi supaya bisa lebih sehat lagi ketika dikonsumsi. Selamat menikmati makan siangnya di jam 1. Ada informasi dalam penyampaian Aneka Berita Daerah Nusa Tenggara Timur.

Pendengar, tahukah Anda bahwa sendok merupakan alat makan tertua di dunia yang telah digunakan sejak 100.000 tahun lalu? Sendok mulai digunakan pada peradaban Mesir hingga Tiongkok. Mulanya, sendok dibuat menggunakan benda alami seperti cangkang kerang laut yang belum mempunyai pegangan seperti sekarang ini. Namun, sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, di Mesir mulai menggunakan pegangan sendok pertama kali yang terbuat dari gading gajah, kayu, dan batu tulis dengan ukiran indah. Sendok pun kian populer dengan dibuatnya dari bahan perunggu atau perak pada tahun 1259 di Inggris. Pada saat itu, sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, sehingga membuat masyarakat miskin berkreasi dengan membuat sendok dari berbagai bahan sederhana yang digunakan oleh hampir semua orang saat

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Dua informasi mengisi warta NTT pagi. Aneka berita siang ini diantaranya, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Keva Menano Selatan. Kabupaten Sumba Timur raih penghargaan terbaik 1 pengendalian inflasi tahun 2026. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma bersama rombongan melakukan kunjungan kerja resmi ke SMA Negeri 2 Keva Menano Kabupaten Timur Tengah Utara. Kehadiran orang nomor 2 di Nusa Tenggara Timur ini menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT dalam mengawal langsung peningkatan kualitas pendidikan di wilayah NTT. Setibanya di lokasi, Wakil Gubernur NTT bersama rombongan disambut hangat oleh Kepala Cabang Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 2 NTT, Dominikus Paulus Colin, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Keva Menano, serta jajaran tenaga pendidik dan siswa. Prosesi penyambutan berlangsung hikmat dan penuh keakraban. Tidak sekadar seremoni, agenda utama kunjungan diisi dengan sesi audiens interaktif bersama peserta didik. Dalam ruang dialog tersebut, Wakil Gubernur NTT mendengarkan langsung aspirasi, motivasi, serta tantangan yang dihadapi para siswa dalam proses belajar mengajar. Beliau berpesan agar generasi muda TTU terus mengasah soft skill, menjaga integritas, dan berani berinovasi demi menyongsong Indonesia Emas. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi lecutan semangat baru bagi seluruh satuan pendidikan di SMA Negeri 2 Keva Menano untuk terus mengukir prestasi. Dalam rangkaian kunjungan kerja, di TTU, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Keva Menano Selatan Kabupaten Timur Tengah Utara pada Kamis 21 Mei 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Setibanya di lokasi, Wakil Gubernur NTT beserta rombongan disambut oleh Wakil Bupati TTU Kapilus Elu, Camat Kota Keva Menano Melki Kono, serta Kepala SPPG Keva Menano Selatan Sumta Talan. Dalam peninjauan

0: Ini Wakil Gubernur melihat langsung proses pengolahan makanan dimulai dari dapur masak hingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat. Ia juga mengecek penggunaan bahan makanan agar tidak terjadi pemborosan dalam proses penyajian. Kepala SPPG Kefamanan Selatan Sumta Talan menjelaskan saat ini SPPG tersebut mempekerjakan 47 tenaga kerja dan melayani sebanyak 2.933 penerima manfaat. Wakil Gubernur Joni Asadoma mengapresiasi kondisi dapur dan penataan lingkungan SPPG yang dinilai bersih serta tertata baik. Menurutnya, kualitas pelayanan dan kebersihan harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar program strategis nasional dapat berjalan secara berkelanjutan. Sementara itu, Wakil Bupati TTU Kapilus Elu menyampaikan bahwa kehadiran program MBG mulai memberikan dampak positif di lingkungan sekolah. Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi NTT dalam memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan optimal, tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi peningkatan gizi serta kesejahteraan masyarakat. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan di RRI Digital. Berita selanjutnya. Kabupaten Sumba Timur raih penghargaan terbaik 1 pengendalian inflasi tahun 2026. Berikut laporan Yunia Boling.
1: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kembali menoreh prestasi membanggakan di tingkat regional. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali STMT menerima penghargaan sebagai pemerintah kabupaten terbaik ke-1 sewilayah Nusa Tenggara dan Maluku dalam kategori pengendalian inflasi daerah tahun 2026. Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
2: Daerah kabupaten yang terkait dengan pengendalian inflasi adalah kabupaten yang kinerja baik ya, sehingga diberikan peringkat pertama.
1: Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi dan koordinasi yang dibangun bersama Forkopimda, organisasi perangkat daerah, pelaku usaha hingga masyarakat. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman, distribusi berjalan lancar, serta harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
2: Tentu ini hasil kerja kita semua, dinas badan unit yang terlibat dalam memberikan data informasi yang tepat waktu dan juga segala kegiatan terkait dengan pasar murah, ya, pelayanan kebutuhan pokok masyarakat itu terlayani dengan baik, bekerja sama dengan Pirko. Harapan kerja yang sudah baik ini tentu kita harus pertahankan dan tidak perlu kita tingkatkan untuk pelayanan masyarakat. Penilaian inflasi ini tidak hanya terkait dengan penilaian angka, tetapi ini terkait dengan nilai ketersediaan, terutama bahan pokok dan kebutuhan utama lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
1: Bupati Sumba Timur menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, melainkan memastikan kebutuhan utama masyarakat tetap tersedia dan terjangkau. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur akan terus melakukan pemantauan terhadap distribusi dan stok bahan pokok agar stabil ekonomi daerah tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendidikan taman kanak-kanak disebut sebagai fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, terutama dalam membangun karakter, kecerdasan, kreativitas, serta moral anak-anak sejak usia dini. Selengkapnya, Jerry Lendi melaporkan.
3: Perayaan hari ulang tahun IGTKI di Kabupaten Sumba Barat dinilai menjadi langkah tepat dalam memperkuat pendidikan anak usia dini di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap kepemimpinan daerah yang dinilai berhasil mendorong kemajuan pendidikan TK dan PAUD khususnya dalam meningkatkan literasi numerasi anak, ungkap Sekda Yeremia Handaproda. Sekretaris Daerah Sumba Barat Yeremia Handaproda menyampaikan bahwa perjalanan IGTKI merupakan bentuk pengabdian panjang dan dedikasi tinggi bagi dunia pendidikan. Menurutnya, IGTKI selama puluhan tahun telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini yang kuat di Nusa Tenggara Timur.
4: IGTKI memiliki pintu anak merupakan perjalanan panjang yang penuh pengabdian bagi IGTKI pemerintah dalam menangani tumbuh kembang anak Indonesia. Khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama puluhan tahun IGTKI PGRI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun fondasi pendidikan yang kuat.
3: Ia menegaskan bahwa peringatan HUT IGTKI bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan TK dan PAUD di daerah. Pendidikan taman kanak-kanak disebut sebagai fondasi utama dan membentuk kualitas sumber daya manusia, terutama dalam membangun karakter, kecerdasan, kreativitas, serta moral anak-anak sejak usia dini. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat juga memberikan apresiasi kepada seluruh guru TK dan PAUD yang terus mengabdikan diri mendidik anak-anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Pengabdian para guru dinilai sebagai investasi besar bagi masa depan bangsa dan daerah karena pendidikan usia dini menjadi dasar penting dalam menciptakan generasi berkualitas. Selain itu, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan sektor pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Pendidikan anak usia dini diharapkan menjadi ruang belajar yang aman, kreatif, menyenangkan sekaligus mampu menanamkan nilai budaya, disiplin, dan cinta tanah air kepada anak-anak. Dalam kesempatan tersebut, pihak IGTKI juga menyoroti masih terbatasnya jumlah guru TK berstatus ASN di Sumba Barat. Secara tenaga pendidik masih berstatus tenaga kontrak daerah. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, pihak IGTKI berharap semangat kebersamaan antara pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi melahirkan generasi emas di Nusa Tenggara Timur di masa yang akan datang. Dari Sumba Barat, Cirlende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Gubernur NTT Johnny Asadoma melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kefa Menanu Selatan. Kabupaten Sumba Timur raih penghargaan terbaik satu pengendalian inflasi tahun 2026. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini,
3: Pro 1 kan.

Iya, pendengar, selamat siang. Ini tanggal 8 kok tiba-tiba agak mendung ya. Oke, selamat siang dan selamat menikmati waktu istirahatnya di siang ini, di akhir pekan ini. Dan di saat ini mungkin yang masih terus aktivitas gitu ya, mungkin ada kerjaan yang harus diselesaikan, semangat ya. Dan yang pasti Prosato tetap ya akan hadir dengan lagu spesialnya, dengan musik spesial dan dengan informasi-informasi juga. Informasi yang akan Linda hadirkan untuk Anda di siang ini, ini dari Universitas Terbuka, Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Ada berbagai program studi yang juga memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister, dan doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya itu sangat mudah, bisa dilakukan secara online di laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftarannya hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel. Universitas Terbuka juga sudah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerima mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website resmi Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat akun media sosial Universitas Terbuka di Facebook Universitas Terbuka Kupang ya, di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang, atau bisa hubungi layanan WA Universitas Terbuka Kupang di 0813-3924-1979. Bisa juga datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Kupang di Jalan Pulau Indah nomor 6, Oesapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka itu telah dibuka ya, sudah dibuka pendaftarannya sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

Iya, pendengar, ini masih tentang makanan ya. Walaupun mendung, memang kadang-kadang agak apa ya, bisa bikin jadi cepet lapar gitu. Apalagi di weekend, biasanya tuh diisi dengan memasak ataupun menu-menu makanan spesial yang disukai begitu. Karena punya waktu yang lebih untuk bisa masak ataupun lakukan sesuatu. Oke. Tapi ini tentang ya makanan ya yang ternyata bisa awet, bisa tahan lama. Karena kan biasanya kalau yang namanya makanan, masakan kadaluarsa itu jadi patokan utama. Apalagi ketika kita memilih makanan. Dan jadi penanda juga begitu, apakah satu produk itu masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Dan umumnya ya setelah melewati tanggal kadaluarsa, kualitas makanan itu akan menurun, bahkan berpotensi membahayakan kesehatan. Tapi tidak semua bahan makanan itu punya sistem atau punya masa simpanan yang terbatas. Ada ya beberapa bahan ya bahan makanan yang justru bisa bertahan lama dan nyaris tidak kadaluarsa kalau disimpan dengan cara yang tepat. Ya, ada beberapa yang akan Linda share untuk pendengar semuanya. Nah, ini makanan yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang sekali. Beras, ya. Beras putih itu bisa tahan lama ya selama disimpan dalam kondisi yang kering, tertutup rapat, dan pastikan beras bebas dari hama sejak awal dan disimpan dalam wadah yang kedap udara. Lalu ada kacang kering. Kacang kering seperti kacang merah, kacang hitam, kacang ya ada juga yang lainnya yang kalau disimpan ya bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Selain lebih sehat karena tanpa tambahan garam seperti versi kalengan ya, kacang kering ini bisa bertahan hingga 1 tahun kalau disimpan di tempat yang sejuk. Dan juga kacang hijau juga kali ya. Lalu ada cuka putih, ini punya tingkat keasaman tinggi. Ya, punya tingkat keasaman yang tinggi yang membuat stabil secara kimia. Dan bahan ini tidak hanya awet tapi juga tetap mempertahankan rasa dan juga fungsinya. Selanjutnya ada garam. Ya, garam dapur ataupun garam laut yang pada dasarnya tidak punya batas kadaluarsa selama disimpan di tempat yang kering. Tapi kalau garam beriodium umumnya hanya bertahan sekitar 5 tahun karena ada tambahan zat tertentu. Ya, itu beberapa dan masih ada beberapa lagi tentang bahan makanan yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama.

Madu adalah satu-satunya makanan yang tidak pernah basi. Dalam kondisi yang tepat, madu dapat bertahan selama ribuan tahun tanpa kehilangan khasiat. Apa yang membuat madu bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama? Madu memiliki kadar air yang sangat rendah, sekitar 17-18%. Madu juga bersifat asam dengan pH antara 3 dan 4,5 yang tidak ramah bagi banyak mikroorganisme. Selain itu, madu bersifat higroskopis yang dapat menyerap kelembapan dari udara, mempertahankan kondisi keringnya dan membantu mencegah pertumbuhan bakteri atau jamur. Ada juga kandungan zat antimikroba seperti flavonoid dan asam fenolik yang membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Untuk memastikan madu tetap awet dan tidak mengalami perubahan kualitas, simpan madu dalam wadah yang tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering. Jauhkan dari sinar matahari langsung dan sumber panas.

kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya informasi tadi tentang makanan yang tahan lama bahkan nyaris tidak kadaluarsa gitu ya, kalau memang penyimpanannya itu baik. Oke. Yang tadi ada beras, ada kacang kering, ada cuka putih, ada garam. Seperti yang di play tadi, madu ya. Dalam filler tadi, madu memang dikenal sebagai salah satu makanan yang masa simpannya itu paling panjang. Kandungan antibakteri dan antivirus alaminya bisa membuat madu tidak mudah rusak. Lalu ada biji chia yang tidak hanya karena kaya nutrisi tapi juga cukup awet. Kalau disimpan dalam wadah yang tertutup, tempat yang sejuk atau di dalam kulkas, biji chia ini bisa bertahan hingga 1 tahun tanpa kehilangan kualitasnya. Karena biasanya itu kan dimasukkan dalam minuman ya. Ada juga kopi instan. Oh, ternyata kopi instan itu bisa bertahan hingga 2 tahun selama kemasannya belum dibuka. Selain praktis, ya ini bisa juga digunakan sebagai tambahan dalam berbagai olahan makanan, bisa juga untuk kue. Dan gula. Gula, entah gula putih, coklat ataupun bubuk, pada dasarnya tidak punya kadaluarsa, masa kadaluarsa, tapi ya bisa mengeras, bisa menggumpal kalau tidak disimpan dengan baik. Ya, simpannya itu bisa di wadah tertutup untuk mencegah paparan udara yang lembab atau bisa untuk menghindari hama juga.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 berada sebuah unggahan di media sosial Facebook. Unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Dan diketahui bahwa video ini merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan kemungkinan mencapai 99,8%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang siang ini.
0: Pro 1.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah.

Ya, pendengar, kita masih terus lanjut di rangkaian Kupang Siang. Ini sesi yang terakhir, kita bentar lagi lanjut di request and sharing. Request and sharing dihadirkan untuk pendengar yang pengen gabung, yang bisa kasih share dan bisa kasih salam juga, dan pilih lagu yang sudah disiapkan. Oke, lagunya sudah disiapkan. Hari ini 23 Mei itu ternyata diperingati sebagai Hari Kura-kura dan Penyu Sedunia. Nah, ini tujuannya untuk bisa meningkatkan kesadaran tentang pelestarian hewan kura-kura dan penyu. Jadi Hari Penyu Sedunia ini dikenal sebagai World Turtle Day. Dan dari situs National Today, Hari Kura-kura dan Penyu Sedunia ini sebagai kampanye menjaga lingkungan untuk bisa membantu kelestarian penyu dan kura-kura agar hidup lebih lama. Jadi ini penting juga ya, menjaga keseimbangan ekologi untuk pelestarian hewan-hewan tersebut. Kita masih terus lanjut di rangkaian Kupang Siang informasi. Sesi yang terakhir ya untuk Kupang Siang. Sampai jam 2:30 nanti ada request and sharing.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Oke, kita masih terus lanjut untuk ya, untuk request and sharing ya yang Linda hadirkan untuk Anda sampai di jam 4 sore. Yang mau gabung silakan di line teleponnya Pro 1038084311152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1. Oke, di WA-nya Pro 1 di 081138209440. Bisa pesan teks, bisa kirim pesan, maksudnya bisa juga panggilan suara. Oke, di WA-nya Pro 1 081138209440. Ini tentang hari kura-kura dan juga penyu sedunia. Iya, adanya hari kura-kura dan penyu sedunia ini untuk melindungi keduanya. Dan pertama kali dirayakan oleh American Tortoise Rescue. Oke, di tahun 2002. Iya, sudah ada yang gabung di WA-nya Pro 1 081138209440. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang jelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore, Kak.
0: Iya, dengan siapa?
1: Ya, seorang Soe.
0: Orang Soe.
1: Sampu Ama.
0: Oke, okay. Om Ferry kah?
1: Yo.
0: Oke.
1: Halo, selamat sore kakak.
0: Selamat. Ini Soe apa kabar nih?
1: Mendung menanti hujan.
0: Ah, aduh, kayaknya sama ya.
1: Iya.
0: Tompel 8 juga mendung. Dari tadi siang juga mendung ini.
1: Sama.
0: Sama, oke. Okay. Tapi
1: satu
0: langit. Eh, betul ya, masih daratan timur sama ya. Oke. Oke.
1: Apa kabar?
0: Ya.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, bersyukur.
1: Syukur.
0: Kali ini sama Kak Alvin siang ini, siang jelang sore.
1: Selamat siang Kak Alvin.
0: Oke, okay. Om Ferry, ini kan hari kura-kura dan penyu sedunia. Ini pertanyaan yang mungkin paling apa ya, paling sederhana dan agak ini juga sih. Untuk kalau sekarang gitu ya, kalau sekarang entah kalau di Soe mungkin atau daerah-daerah yang mungkin berdekatan dengan laut, masihkah ketemu dengan kura-kura atau penyu untuk sekarang ini?
1: Kalau untuk masalah itu bisa, kalau bisa juga masih butuh perjalanan.
0: Masih dapat, masih bisa ketemu, masih bisa dapat.
1: Iya.
0: Oh ya? Maksudnya
1: butuh perjalanan.
0: Perjalanan kemana?
1: Soe, Batu Putih, Kolbano.
0: Oh ya, daerah-daerah pantai ya,
1: yeah.
0: Laut. Iya.
1: Di situ kan, di situ temui banyak itu kura-kura di situ
0: toh.
1: Apalagi yang itu dermaga yang di Fatu.
0: Sudah
1: pernah ke situ?
0: Belum.
1: Oh, sama juga. Oh, itu nih.
0: Iya, kita makan. Oh itu nih.
1: Kamu jelaskan jurusannya.
0: Semua jelas. Tinggal dijelaskan karena kan Linda belum mungkin, tapi yang lain sudah. Kan ini didengarkan semua orang. Tapi maksudnya masih, kalau untuk sekarang masih bisa dapat gitu atau ketemu begitu.
1: Masih.
0: Kura-kura.
1: Itu dan itu kan dilindungi toh kakak.
0: Oh, sudah ada upaya untuk
1: peraturan perdes.
0: Oh, begitu.
1: Peraturan desa di sana kan boleh tangkap barang bakal luar.
0: Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Iya.
1: Karena ditambah lagi dengan ini apalah itu?
0: Apa?
1: Ikan kakatua toh? Kan ikan kakatua itu kan menghasilkan pasir putih. Dia kan makan terumbu karang muda toh, lantas jadi kotorannya itu serbuk.
0: Oke. Okay. Berarti ya sudah ada peraturan desa yang mengatur tentang itu. Wah. Yeah. Hebat ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya mungkin bawa keluar itu yang batu warna saja.
0: Nah, batunya yang diperbolehkan?
1: Iya, batu diperbolehkan. Tapi kalau untuk itu kura-kura sama. Ya ini hanya sebatas dengar, karena kotong di kota, sini kotong saya tahu sampai di pedalaman, di Kolbano, karena kotong kalau pergi camping atau ini baru orang tua di sana cerita kan ada larangan toh.
0: Oh iya, supaya pengunjung di sana juga tidak apa ya, tidak salah begitu ya.
1: Iya. Karena kan kotong pigi tiba-tiba kan ada yang keluar dari kotong bawa serok toh. Kotong bawa serok kan mau ambil langsung kan sendiri bisa takut dia jepit kan dia semacam dengan ini apa lagi itu kepiting toh. Nah, takut di penjepitan gitu ke putih dari kotong pakai serok. Tapi orang tua di situ, orang tua ada dong ini bilang ini. Om dong boleh ame, kakak dong boleh ame, tapi ini situ lepas kembali. Karena itu biota laut, kok apa pembarangnya. Kotong okay. Ikut juga, karena di orang pun kampung, sana bisa ada huhe untuk melawan juga.
0: Oke, iya nak. Namanya juga berkunjung gitu ya, jadi harus ikuti aturan yang ada di sana. Oke. Baik, terima kasih Om Ferry, silakan ini lagunya.
1: Request sendiri atau sudah disiapkan?
0: Sudah disiapkan pastinya.
1: Oke, okay. Nah apa di situ listnya kak?
0: Ada Anmes, Hanya Rindu, ada Prisia Jodi Kisahku.
1: Mes.
0: Anmes saja. Delon Cinta Jangan Kau Pergi.
1: Yoi.
0: Yang mana?
1: Beta bilang iya kan yoi. Agnes.
0: Anmes, oke. Okay. Untuk siapa 5 orang silakan. Aduh langsung.
1: Tadi betul saya pilih lagu sudah 7 orang kurang. Ini sudah. Salam pertama. Oke, ini di sini.

temu ya dengan kura-kura ataupun penyu di apalagi misalnya kalau Kota Kupang ya semoga masih bisa ketemu ya, tapi kayaknya jarang, pastinya jarang. Oke. Dan ini perlu justru karena adanya peringatan-peringatan tentang hari kura-kura atau penyu ataupun hari-hari yang lain berkaitan dengan hewan peliharaan ataupun lingkungan sekitar, itu lebih membuat kita menyadari bahwa kita memang perlu untuk menjaga hewan ya ataupun biota laut begitu, yang tentu kalau misalnya kita tidak menjaganya dengan baik ya akan hilang gitu dari peredaran ya, akan punah dan sangat sulit untuk bisa kita dapatkan lagi. Kita masih terus lanjut dan yang mau gabung silahkan di line teleponnya Pro 1 0380 8431152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 0811382094440. Ada Anmes Hanya Rindu.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1,

pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Turn, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia. Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Iya, selamat sore untuk yang baru gabung sama Linda di sini di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di request and sharing ya yang dihadirkan untuk pendengar semuanya. Iya, masih tentang ini kan hari kura-kura dan penyusuk dunia gitu. Ya, yang mau sharing silakan. Dan kadang-kadang ya ada yang bilang kayaknya sama ya, kura-kura penyu sama kayaknya. Kayaknya. Tapi ternyata tidak sama gitu ya. Walaupun berasal dari ordo yang sama, keduanya adalah jenis hewan yang berbeda. Dan perbedaan utamanya adalah di habitat dan juga bentuk fisiknya. Di habitat, kalau penyu hidup di laut ya, hanya naik ke daratan saat bertelur. Kura-kura menghabiskan waktu di darat ya, dan perairan air perairan tawar seperti sungai dan rawa. Oke. Untuk kaki penyu itu berbentuk sirip untuk berenang, sedangkan kura-kura memiliki kaki bercakar untuk berjalan di darat. Oke. Untuk tempurungnya, tempurung penyu itu lebih pipih ramping agar mudah bergerak dalam air. Tempurung kura-kura lebih tebal dan menyerupai kubah. Ya, itu perbedaan mendasar. Tidak sama ternyata ya, serupa tapi tak sama. Oke, kita masih terus lanjut, yang mau gabung silakan sharing di sini. Sekarang mudah tidak ya untuk mendapatkan atau melihat kura-kura penyu di habitatnya? Masih bisa ya, masih dapatkan momen-momen seperti itu. Silakan sharing di line telepon 0380-843-1152 dan 825-444. Bisa juga di WA-nya Pro 1 081138209440.

0: Wangi. Lihat dulu.
1: Ikan itu cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan ada program studi agribisnis perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura tersedia program studi teknologi industri hortikultura jenjang sarjana terapan, program studi teknologi rekayasa pangan jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website pmb.politanikoe.ac.id.

Iya, selamat sore pendengar. Kita masih terus lanjut untuk request and sharing masih tentang hari kura-kura dan penyu sedunia. Ya, memang tujuan awal peringatannya itu untuk menyoroti tentang penderitaan dan berkurangnya jumlah kura-kura dan penyu karena campur tangan manusia dan bahaya lingkungan juga. Ya, jadi misalnya sekolah, ada pusat penyelamatan, pecinta alam, semuanya itu berkumpul ya untuk mempelajari tentang penyu, kura-kura dan membantu untuk menyelamatkan mereka. Jadi ini memang ditujukan untuk lebih melindungi ya dan melestarikan habitat dari penyu, kura-kura supaya habitatnya mereka itu tetap terjaga ya. Jumlahnya mereka juga tetap terjaga ya, dan ini bisa membuat orang lebih sadar lagi tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan, jaga kelestarian lingkungan, tempat habitat daripada kura-kura dan penyu ini. Ya, kita lanjut untuk request and sharingnya ya sampai di jam 4 sore, dan selepas itu kita masih tetap ada di Kupang Sore. Video conference dan library.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan.

0: hal yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi di Ayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Ya, pendengar, platform digital audio Spotify menghadirkan fitur baru yang memungkinkan penggunanya membuat podcast atau siniar pribadi dengan dukungan kecerdasan artificial intelligence atau AI. Fitur yang dinamai personal podcast ini memungkinkan penggunanya membuat siniar yang dipersonalisasi sesuai dengan minat dan kebiasaan pengguna. Menurut siaran GSM Arena, dikatakan bahwa pengguna itu akan bisa segera membuat siniar secara langsung di dalam aplikasi Spotify menggunakan fitur personal podcast. Jadi dengan fitur ini pengguna hanya perlu memasukkan teks yang menjelaskan jenis podcast yang mereka inginkan dan Spotify akan membuat episode yang dipersonalisasikan. Informasi ini dari antaranews.com.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pendengar, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas pembangunan proyek tambak produksi produktif di berbagai wilayah Indonesia. Seusai meninjau langsung operasional tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen Sabtu kemarin. Ya, Sabtu hari ini berarti ya. Oke, jadi berbeda dengan tambak di Kebumen, ya, Presiden menjelaskan bahwa proyek yang ada misalnya di Pantura Jawa Barat ini akan difokuskan pada budidaya ikan, dan upaya diversifikasi ini dilakukan di setiap daerah ya, agar setiap daerah bisa memberikan kontribusi maksimal dalam penyediaan protein bagi kebutuhan domestik maupun pasar internasional. Ya, ekspansi tambak dilakukan sebagai upaya strategis untuk menciptakan lapangan kerja, menghasilkan nilai tambah, serta meningkatkan devisa negara melalui ekspor pangan. Informasi dari antaranews.com.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan dana bantuan senilai 75 juta untuk para TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Unggahan ini beredar di media sosial pada Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut tidak benar, dilansir dari Kompas.com setelah dilakukan pengecekan di akun resmi media sosial Instagram Dedi Mulyadi. Tidak ditemukan unggahan tentang pemberian bantuan untuk TKI tersebut. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh AI dengan kemungkinan 83%. Video ini identik dengan video di akun TikTok Dedi Mulyadi. Dalam video aslinya, Dedi menyampaikan permasalahan tunda bayar atau gagal bayar senilai 629 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 629 miliar rupiah, tapi tidak ada pernyataan yang menjanjikan bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para TKI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Bobing Raka meninjau lokasi budidaya rumput laut dan tambak garam di Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rotendau pada Jumat 22 Mei 2026. Sebanyak 65 orang petugas Dinas Peternakan Belu diterjunkan pada penyelenggaraan Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 untuk memeriksa kesehatan hewan kurban di 31 titik. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka berkunjung dan meninjau lokasi budidaya rumput laut dan tambak garam di Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rotendau pada Jumat 22 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, para petani rumput laut menyampaikan harapan bantuan modal usaha dan peralatan produksi guna meningkatkan hasil budidayanya. Selengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke Kabupaten Rotendau dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah pasti mengambil barang dari roti ini. Saya lihat tadi memang sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten ND menggelar rapat lanjutan panitia pelaksana peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Rapat ini membahas kesiapan teknis dan rangkaian kegiatan menjelang pelaksanaan upacara tingkat provinsi pada 1 Juni. Selengkapnya Ricardo Skota melaporkan.
4: Wakil Bupati ND, Dominikus Minggu Mere, saat membuka rapat mengatakan seluruh pihak perlu menyamakan langkah agar seluruh rangkaian kegiatan Hari Lahir Pancasila dapat berjalan baik dan lancar. Wakil Bupati menegaskan, Kota ND sebagai rahim Pancasila memiliki tanggung jawab menjaga dan mewariskan nilai perjuangan, gotong royong, persatuan, serta budaya kepada generasi muda. Ia juga meminta seluruh OPD, TNI, Polri, sekolah, dan masyarakat mendukung kebersihan serta keindahan kota, khususnya di kawasan lapangan Pancasila dan Taman Renungan Bung Karno.
5: Kita ingin menumbuh kembangkan dan memperkokoh semangat kebangsaan dan patriotisme segenap anak bangsa dan mempertahankan semangat persatuan dan kesatuan untuk tetap tegaknya Pancasila sebagai

0: berdasarkan jarak satuan Republik Indonesia.
1: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Noldi Hosea Pelukila, memaparkan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan. Di antaranya parade kebangsaan, pawai obor, malam renungan, nonton bareng film Ketika Bung Diende, hingga gawi masal dan hiburan musik setelah upacara.
0: Kita akan siapkan nonton bareng film Ketika Bung Diende, paduan suara pelajar sekabupaten Ende itu tanggal 28-29 Mei itu ada pagelaran seni. Selanjutnya ada pameran ekspor UMKM sepanjang Jalan Soekarno. Selanjutnya tanggal 30 Mei informasi nanti ada doa kebangsaan dari tempat ibadah masing-masing. Terus parade darat dan parade kebangsaan dimulai dari pelabuhan Soekarno sampai dengan selesai di Taman Renungan ya. Dilanjutkan dengan gawi masal.
1: Selain itu, sebanyak 63 anggota paskibraka dari seluruh kabupaten kota di NTT akan dilibatkan dalam upacara tingkat provinsi tersebut dan mulai mengikuti latihan pada 25 Mei mendatang. Pemerintah Provinsi NTT juga menyiapkan dukungan teknis berupa videotron, panggung utama, serta fasilitas penunjang lainnya melalui peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 bertema Pancasila Rumah Kita dari NTT untuk Indonesia. Pemerintah berharap semangat persatuan, nasionalisme, dan nilai-nilai Pancasila semakin tumbuh di tengah masyarakat serta memperkuat posisi Ende sebagai kota lahirnya Pancasila. Dari Ende Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 65 orang petugas Dinas Peternakan Belu diterjunkan pada penyelenggaraan Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 untuk memeriksa kesehatan hewan kurban di 31 titik. Selengkapnya Ferdi Asih melaporkan.
3: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu menerjunkan 65 orang petugas untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Hari Raya Kurban 1447 Hijriah 2026 di Kabupaten Belu. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Agustinus SPT di Atembua mengatakan sebanyak 65 orang petugas akan ditempatkan untuk memeriksa hewan kurban yang merupakan sumbangan umat Islam di Belu. Terdiri dari 10 orang tenaga dokter hewan dan 55 orang tenaga paramedis bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban baik secara fisik luar maupun organ dalam. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan hewan pada penyelenggaraan Idul Adha 2026 di perbatasan Belu akan dilakukan di 31 titik lokasi. Hal ini guna memastikan setiap hewan kurban dalam kondisi sehat.
4: Baik kesiapan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu di dalam merayakan Hari Kurban 1447 Hijriah, Dinas Peternakan di mana Kepala Dinas telah menyiapkan SK untuk penempatan petugas pemeriksaan hewan kurban sebanyak 65 orang, di mana terdiri dari 10 dokter hewan dan 55 tenaga paramedis. Kita harapkan pelaksanaan pemeriksaan di 31 titik yang ada di dalam wilayah Kabupaten Belu dapat terlaksana dengan baik, di mana kita harus menjaga agar kualitas daging yang diberikan kepada kaum du'afa atau kaum miskin diterima dalam kondisi daging yang aman, sehat, dan utuh.
3: Setelah disembeli, daging kurban dibagikan kepada mereka yang berhak, kaum du'afa, fakir, miskin, dipastikan dalam kondisi aman, sehat, dan utuh.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Gubernur NTT Emmanuel Melkeades Lakalena menekankan pentingnya pencegahan kebocoran anggaran dan meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajaran terkait agar mengikuti dan mencermati secara baik apa yang menjadi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
5: Kita mesti memastikan bahwa setiap rupiah yang kita belanjakan benar-benar dilakukan sesuai dengan regulasi dan berdampak bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
6: Gubernur NTT Emmanuel Melkeades Lakalena menegaskan pencegahan kebocoran anggaran dalam rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Aula Fernandes, kantor Gubernur NTT, Kamis 21 Mei 2026. Gubernur NTT juga meminta seluruh perangkat daerah dapat mengoptimalkan anggaran dengan baik dan juga optimalkan dampaknya bagi masyarakat. Hal yang paling penting, Gubernur Melki ingatkan adalah mencegah jangan sampai terjadi kebocoran anggaran. Gubernur Melki Lakalena menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah mencermati dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan KPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan akuntabel.
5: Masih cukup banyak itu yang kemudian tidak kita optimalkan atau kita urus baik dan akhirnya menjadi bocor. Bocornya pun juga tidak jelas siapa yang ambil atau dia hilang di mana. Kita bisa hitung kira-kira total setahun itu berapa triliun CNPP, MBLB yang harusnya juga masuk. Tapi sampai kita ketahui bahwa MBLB juga ini hilang, tidak siapa yang ambil atau hilang di mana kita nggak tahu.
6: Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK RI, Maruli Tua Manurung menegaskan pentingnya memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. Ia menegaskan fokus utama rapat koordinasi bersama jajaran Pemprov NTT dalam rangka pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah adalah memastikan berbagai ruang yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran dan inefisiensi dapat ditutup secara maksimal. Fokus utama adalah bagaimana memastikan agar ruang-ruang yang berpotensi mengalami kebocoran dan inefisiensi bisa ditutup serapat-rapatnya, tidak boleh ada lagi kebocoran.
7: Dalam forum ini kami mohon Pak Gubernur dorong kembali Sekda, Inspektur, Kepala-Kepala OPD seluruhnya untuk kembali memperkuat lagi. Kalau kita lihat juga data di NTT ini hampir semuanya merah ya. Nah ini kami juga bertanya-tanya kenapa NTT merah semua. Nah ini artinya apa? Kesungguhan pencegahan korupsinya ini rendah. Pencegahan yang terbaik adalah penindakan. Jadi kalau memang nggak serius kita melakukan pencegahan, ya berarti pencegahan terbaiknya ya penindakan.
6: Dalam kesempatan rakor pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT, Maruli juga menyoroti pentingnya optimalisasi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan. Ia menyatakan optimis upaya perbaikan tata kelola di NTT dapat berjalan dengan baik, terutama dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Gubernur NTT bersama seluruh pimpinan perangkat daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Belu menargetkan realisasi pajak daerah tahun 2026 mencapai 9 miliar rupiah. Selengkapnya, Feby Leolede melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi menetapkan target penerimaan daerah dari sektor pajak untuk Kabupaten Belu sebesar 9 miliar rupiah pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Kabupaten Belu melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda terus melakukan berbagai upaya optimalisasi pendapatan khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bapenda Belu Jitro Muskanan menjelaskan, hingga memasuki pertengahan tahun 2026, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai 2 miliar rupiah. Sementara itu penerimaan dari sektor BBNKB telah mencapai 1 miliar rupiah. Menurut Jitro Muskanan, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Meski demikian, pihaknya tetap terus bekerja keras agar target yang telah ditetapkan pemerintah provinsi dapat tercapai hingga akhir tahun. Ia mengatakan berbagai strategi terus dilakukan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan pelayanan pembayaran pajak, hingga koordinasi bersama instansi terkait guna mendorong kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Belu.
9: Dapat target karena penetapan dari provinsi kurang lebih 9 miliar dan realisasi sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 20%. Khusus untuk PKB itu sudah 2 miliar lebih, sedangkan untuk BBNKB baru 1 miliar lebih. Nah, mudah-mudahan kita berharap apa yang menjadi target ini bisa terrealisasi sampai dengan Desember nanti. Dan ini berkaitan dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 yang mengatur tentang pelaksanaan opsen terkait pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor.
8: Selain itu, Bapenda Belu juga terus menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan pembayaran pajak tepat waktu demi mendukung peningkatan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
9: Bapenda Kabupaten Belu sebagai pelaksana lapangan juga berkaitan dengan pelaksanaan opsen, tentu ini suatu pekerjaan atau tugas yang baru, dan ini tahun kedua. Tahun kemarin kita sudah berkolaborasi dengan baik, dan tahun ini adalah tahun kedua, sehingga mudah-mudahan ini pengalaman tahun yang kemarin bisa jadikan pengalaman yang baik untuk kami di dalam melaksanakan tugas-tugas lapangan berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan OPSEN dalam rangka peningkatan PAD yang akan diterima oleh Pemda di tahun-tahun berjalan.
8: Pihaknya optimis hingga Desember 2026, realisasi penerimaan pajak daerah dari Kabupaten Belu dapat memenuhi target 9 miliar rupiah yang telah ditentukan pemerintah provinsi dengan dukungan masyarakat dan kerjasama seluruh pihak. Target tersebut diyakini dapat tercapai secara maksimal. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi budidaya rumput laut dan tambak garam di Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rotendau pada Jumat 22 Mei 2026. Sebanyak 65 orang petugas Dinas Peternakan Belu diterjunkan pada penyelenggaraan Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 untuk memeriksa kesehatan hewan kurban di 31 titik. Sekian Warta NTT sore berjaringan mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, NTT dan Atambua. Saya Linda Rero untuk mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Ya, selamat sore pendengar untuk rangkaian Kupang Sore. Terus kami hadirkan untuk Anda tugas Linda Tentas ya. Dan selanjutnya ada Kak Fongki yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Have a nice weekend and see ya.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Ya, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Semoga terus semangat gitu ya menjalani aktivitas Anda di weekend kali ini bersama dengan saya Fongki Lete yang akan temani Anda di malam minggu ini sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan segmen acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dan nanti jangan lewatkan ya, di pukul 21 Anda bisa ikuti Ngobras. Nanti di pukul 22 juga ada rangkaian karaoke ya untuk Ruang Rindu spesial hari ini dengan Ruang Rindu Karaoke. Anda juga bisa berbagi salam-salam tepat nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan selepas ini di pukul 17.34 menit kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Gimana dengan aktivitasnya di malam minggu kali ini? Semoga semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar gitu ya. Informasi-informasi terkini terus kami hadirkan untuk Anda, ditemani dengan lagu-lagu yang bisa menyemangati Anda. Nah, pendengar, kantor imigrasi Ngurah Rai Bali berhasil menunda keberangkatan 13 warga negara Indonesia yang diduga hendak menunaikan ibadah haji secara non-prosedural melalui Malaysia. Nah, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugi Kurniawan, menjelaskan bahwa para calon jemaah diamankan saat berada di Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai karena tidak dapat menjelaskan tujuan perjalanan dan dokumen visa yang dimiliki. Dari pemeriksaan lanjutan, petugas menemukan adanya percakapan dalam grup WhatsApp bertajuk Hebat Haji 2026 yang mengarah pada dugaan keberangkatan haji non-prosedural menuju Dubai. Bahkan pendengar, ditemukan pesan agar keluarga tidak mengantar ke bandara demi menyamarkan perjalanan sebenarnya. Pihak imigrasi mengingatkan masyarakat agar selalu menggunakan jalur resmi dalam pelaksanaan ibadah haji demi keamanan, kenyamanan, serta perlindungan dengan secara hukum gitu ya, selama berada di luar negeri. Jadi memang pendengar, ibadah yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai aturan. Jangan sampai niat suci justru menimbulkan risiko bagi diri sendiri maupun keluarga.

0813-543-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: GB.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Peringat Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas pembangunan tambak produktif di berbagai daerah Indonesia. Usai meninjau tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah kini tengah membangun tambak seluas 2.000 hektar are di Waingapu, 200 hektar are di Gorontalo, hingga kawasan budidaya ikan di Pantura, Jawa Barat. Jadi mendengar langkah ini dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan masyarakat sekaligus memperkuat ekspor pangan Indonesia. Karena menurut Presiden, pembangunan yang produktif ini harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat dan menambah kekayaan bangsa. Ya, keberhasilan tambak udang di Kebumen juga menjadi contoh positif karena mampu menghasilkan hingga 40 ton per hektar dengan nilai jual mencapai puluhan juta rupiah per ton. Pemerintah juga mengakui bahwa keberhasilan ini serupa berkembang di berbagai daerah, termasuk di daerah Nusa Tenggara Timur. Jadi memang potensi kelautan dan perikanan Indonesia itu sangat besar sekali gitu ya. Karena jika dikelola dengan modern dan juga berkelanjutan, sektor ini bukan hanya menggerakkan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
2: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda. Namun, sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami, karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 RR Gopang, Anda terus bersama kami saat ini pendengar di pukul 18.22 menit waktu Indonesia bagian tengah. Nah, kita masih bahas soal pangan dan juga sektor pertanian gitu ya. Pemerintah akan terus memperkuat langkah dalam hal memberantas mafia pangan dan juga praktik korupsi di sektor pertanian. Hal ini ditegaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam upaya melindungi petani serta menjaga ketahanan pangan nasional. Menurut Mentan, penindakan ini tidak hanya menyasar pelaku kecil di lapangan tetapi juga membongkar jaringan kartel, manipulasi distribusi pupuk, permainan harga pangan hingga penguasaan lahan ilegal yang selama ini merugikan masyarakat dan juga negara. Karena mendengar berdasarkan data dari Satgas Pangan Polri, dalam periode di tahun 2024 hingga tahun 2025, sudah ditangani ada puluhan kasus di sektor pertanian. Mulai dari komoditas beras, pupuk, minyak goreng, hingga keterlibatan oknum internal, bahkan puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi memang pemerintah saat ini tidak main-main gitu ya soal pangan dan juga sektor pertanian ini, karena adapun ya akan mencabut lebih dari 2.000 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah sebagai langkah memperbaiki tata kelola distribusi pupuk agar bantuan benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan. Yap, jadi sektor pertanian ini juga memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena itu pengawasan yang ketat, tata kelola yang bersih menjadi kunci agar para petani bisa bekerja dengan tenang dan kebutuhan pangan masyarakat juga tetap terjaga.

0: Jessica. Bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong. Terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
1: Terlalu lebe do Joni. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap, tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

Ya, demikian lagu dari Arman Maulana. Ini cover lagunya CJR gitu ya. Wah, ini lagunya masih enak ya untuk didengar. Baik, mendengar satu lagu nanti saya akan hadirkan untuk Anda. Sebelumnya itu ada informasi di mana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan dialog langsung bersama masyarakat di wilayah Ampoang untuk menyerap berbagai aspirasi terkait dengan infrastruktur dan pelayanan dasar di daerah perbatasan. Kunjungan ini dilakukan setelah Wapres menerima aspirasi mahasiswa saat tiba di Kupang sehari sebelumnya. Salah satu persoalan utama yang disampaikan adalah kerusakan jembatan yang menyebabkan sejumlah wilayah di Ampoang menjadi terisolasi. Dalam dialog bersama warga, Wapres juga mengaku prihatin melihat kondisi jembatan yang rusak parah dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Mulai dari anak-anak yang harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah, hingga sulitnya akses bagi ibu hamil menuju layanan kesehatan. Selain infrastruktur, jalan dan jembatan, masyarakat juga menyampaikan berbagai persoalan lain, seperti keterbatasan BBM, belum meratanya listrik dan jaringan internet, operasional rumah sakit yang belum optimal, hingga kebutuhan air bersih dan perhatian terhadap wilayah perbatasan dengan Timor Leste. Wapres juga menegaskan bahwa pemerintah pusat akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat di Ampoang. Dan ia menekankan bahwa pembangunan nasional saat ini tidak lagi fokus pada Pulau Jawa, melainkan Indonesia sentris termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ya, kita berharap ketika Wapres sudah kembali ke Jakarta, ini sudah ada ya istilahnya rapat-rapat kecil gitu ya untuk menghasilkan keputusan-keputusan soal pembangunan nasional yang bisa dilakukan di wilayah NTT, salah satunya di wilayah Kabupaten Kupang, Ampoang.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ya, pendengar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang mengajak organisasi masyarakat menjadi mitra pemerintah yang sejalan dengan tujuan negara. Berbagai aktivitas organisasi diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan yang ada di daerah. Disampaikan Sekretaris Kesbangpol Kota Kupang, Benny Mauko, bahwa dalam membangun komunikasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat sebagai upaya menjaga stabilitas sosial, keberadaan organisasi seperti Forum Pemuda NTT memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menyalurkan aspirasi generasi muda secara konstruktif. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencatat sebanyak 30 ormas telah terdaftar dan aktif di Kota Kupang. Jumlah ini dinilai mempunyai potensi besar dalam mendukung stabilitas sosial, memperkuat persatuan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Info tadi masih kami kutip dari rri.co.id.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

Pagi yang suram di desa. Pagi itu, desa kecil di tepi sungai terlihat berbeda. Tidak ada suara anak-anak berangkat sekolah. Tidak ada pedagang menyeberangi sungai. Semua orang berdiri di tepi sungai dengan wajah cemas. Jembatan kayu yang selama puluhan tahun menjadi penghubung desa kini hilang, dihanyutkan banjir tadi.

0: pendidikan tetap penting, Doni.
1: Penting bagi orang kota mungkin, tapi bagi kita, kita hanya desa kecil yang dilupakan semua orang, Bu.
2: Saya tahu, Bu Sari. Itu juga yang membuat saya sangat khawatir.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Desa kita kan lumayan terpencil.
1: Ah, ya udah, tinggal kita tunggu saja bantuan pemerintah. Nggak usah pikir macam-macam lah.
3: Maaf kalau saya terlambat.
2: Raka, kamu dari sungai?
3: Iya, Pak. Saya sudah melihat langsung, sisa jembatan hampir tidak ada.
0: Apakah masih bisa diperbaiki?
3: Kalau menunggu bantuan pemerintah, mungkin lama. Tapi kalau kita bekerja sama, kita bisa membangun jembatan darurat.
1: Perbaiki dengan apa? Memangnya kita punya alat dan biaya? Atau mau perbaiki pakai harapan doang?
3: Aduh, jangan bicara begitu, Don. Walau tanpa alat lengkap, kita masih punya tenaga yang cukup, kan?
1: Tenaga saja tidak cukup.
3: Ya, kalau semua orang menyerah sebelum mencoba, maka tidak ada yang namanya perubahan. Kita tidak boleh pasrah pada keadaan.
1: Bang Raka, abang tahu nggak, ini nggak semudah kata-kata kamu loh. Desa kita baru aja terkena bencana. Dan kita masyarakat miskin, mau bangun pakai apa?
3: Iya, itu sebabnya, Don. Dari bencana ini, kita harus kompak. Ya, daripada menunggu bantuan, lebih baik kita sendiri yang bergerak.
1: Ah, abang aja yang gerak. Aku nggak sudi.
4: Suasana pun menjadi tegang. Di satu sisi ada harapan, di sisi lain ada keputusasaan dalam menghadapi situasi sulit itu. Di tepi sungai, Raka dan Sari berdiri memandang arus sungai yang masih sangat kuat.
0: Raka, menurutmu kita benar-benar bisa membangun jembatan?
3: Saya tidak tahu pasti, jembatan itu urat nadi kehidupan masyarakat desa kita kan. Kalau terputus, maka putuslah kehidupan kita.
0: Lalu kenapa kamu begitu yakin untuk membangun kembali jembatan itu?
3: Ya karena kalau kita tidak yakin, tidak ada yang akan bergerak.
5: Anak muda, kalian sedang ngapain di situ?
0: Ada Nenek Aminah.
3: Nenek sejak kapan di sini?
5: Sejak dulu, nak. Sejak kalian belum lahir bahkan. Nenek sudah di desa ini. Desa ini menyimpan banyak sumber daya. Alamnya, sawahnya, hutannya, sungainya. Sungguh indah dan kaya.
3: Nek, sekarang desa kita sedang dalam masalah besar. Jembatannya hanyut di bawah banjir.
5: Dulu, desa ini pernah lebih buruk dari sekarang.
0: Benarkah, Nek?
5: Dulu, banjir pernah menghancurkan semuanya. Sawah, irigasi, rumah warga. Tapi orang-orang waktu itu tidak saling menyalahkan. Mereka bekerja sama, mereka saling menguatkan.
3: Sekarang, orang mulai kehilangan semangat dan lebih mementingkan diri sendiri, Nek.
5: Maka kalian harus menjadi orang yang menyalakan kembali semangat itu. Kalau tidak, bencana lain akan datang lebih parah dari ini.
4: Malam hari tiba, warga kembali berkumpul di balai desa. Namun diskusi berubah menjadi perdebatan.
2: Saudara-saudara, saya sudah putuskan. Kita ini akan bangun kembali jembatan dengan sumber daya seadanya. Besok pagi kita akan mulai bangun kembali jembatan itu.
1: Saya tidak ikut.
2: Kenapa?
1: Karena itu sia-sia. Warga desa ini sangat sedikit dan kita terbatas dalam banyak hal.
3: Tidak akan sia-sia kalau kita semua bekerja, Don.
1: Ah, kamu terlalu naif, Bang.
0: Doni, kamu jangan bicara begitu.
1: Maaf, ayah saya lagi sakit. Dia butuh obat dari kota. Kalau saya ikut membangun jembatan yang belum tentu selesai, ayah saya bisa mati.
2: Kami semua juga punya masalah sendiri, Doni. Tapi ini demi kemaslahatan semua warga.
1: Tapi ini keluarga saya.
3: Ya, justru karena itu, Don. Kita harus membangun jembatan secepatnya. Biar ayah kamu bisa dibawa ke rumah sakit.
1: Enggak. Saya akan menyeberang sendiri besok pagi dengan rakit.
0: Jangan gila kamu, Don. Sungai itu sangat berbahaya. Arusnya sangat deras.
1: Saya enggak peduli.
4: Pagi berikutnya, Doni benar-benar mencoba menyeberangi sungai dengan rakit kecilnya, membawa ayahnya yang sedang sakit.

0: Doni, kembali kamu. Jangan gegabah.
1: Enggak, saya harus pergi sekarang. Ayah saya butuh obat segera. Doni, jangan lanjutkan, Don. Maaf, saya gak bisa. Saya akan pergi. Jangan larang saya. Astagfirullah, saya tidak menyangka. Arusnya kuat sekali. Tolong, tolong. Ayah saya hampir tenggelam. Tolong kami.
2: Ya Allah, rakit Doni terbalik. Sari, beritahu warga untuk membawa perahu kayu dari balai desa ke sini. Saya akan coba selamatkan Doni dan ayahnya itu.
1: Tolong, tolong.
2: Doni, tenangkan dirimu. Jangan panik. Kita akan coba menepi dan berpegangan ke dahan pohon yang di pinggir sungai itu. Jangan lawan arus ya. Pegang tangan saya. Pegang tangan ayahmu, Don.
3: Setelah berenang dan menepi, sesaat kemudian pun perahu dari balai desa datang.
0: Raka, tarik tangan ayah Doni. Cepat, cepat.
3: Dengan susah payah, Raka menarik Doni dan ayahnya ke tepi sungai dengan bantuan perahu kayu yang baru datang. Mereka pun akhirnya terselamatkan.
1: Kenapa kamu menyelamatkan saya?
4: Ya karena kamu bagian dari desa ini, Don.
1: Saya hampir mati. Saya memang bodoh sekali.
0: Sudahlah, Don. Makanya kamu jangan melawan masalah sendirian. Kita hadapi sama-sama, ya?
3: Hari itu semuanya berubah. Doni yang dulu keras kepala kini ikut bekerja sama bersama warga membangun jembatan.
1: Raka, maafkan saya.
4: Tidak perlu, Don. Yang penting sekarang kita bekerja sama aja.
5: Lihat itu, tiang pertama sudah berdiri.
0: Anak-anak pasti senang bisa sekolah lagi.
6: Lihatlah gotong royong. Itulah kekuatan desa ini dalam melewati berbagai masalah.
3: Namun perjuangan belum selesai. Hujan kembali turun dan hampir merusak jembatan yang sedang dibangun.
5: Oh, waduh, tiang jembatan goyah itu.
0: Kayunya tidak kuat.
1: Apa kita akan gagal?
4: Oh, tidak. Pegang tali itu.
1: Baik, baik.
0: Iya, saya bantu dari sini.
3: Di tengah hujan deras dan angin kencang, mereka tetap bekerja menunjukkan kekompakan. Beberapa hari kemudian, jembatan darurat pun akhirnya berdiri.
5: Alhamdulillah, akhirnya selesai.
0: Ini bukan hanya jembatan, ini masa depan desa.
1: Ternyata begini ya rasanya bekerja sama. Dan saya telah keliru selama ini. Saya terlalu egois.
4: Nggak ada yang salah di sini, Don.
1: Ternyata tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian.
6: Anak-anak, ingatlah satu hal.
0: Apa itu, Nek?
6: Jembatan paling kuat di dunia bukan jembatan kayu atau batu, tapi dari rasa kemanusiaan.
3: Dan akhirnya, di desa kecil itu, di atas sungai yang dulu memisahkan mereka, kini berdiri sebuah jembatan yang dibangun dengan harapan, keberanian, dan kepedulian manusia terhadap sesamanya. Demikian mini drama radio berjudul Jembatan Harapan, produksi LPP RRI Lok Sumawe, yang diperankan oleh Zulfikri sebagai Raka, Nur Ainun sebagai Sari, Ridwan Zul sebagai Pak Hasan, Edi Syaputra sebagai Doni, Anissa Kania sebagai Nenek Amina, Nanda Feriana sebagai narator. Terima kasih sudah mendengarkan.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, terima kasih ya untuk Anda yang masih bersama kami di FM 94,4 MHz. Ya, pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization menyebutkan hampir 40% kasus kanker di dunia sebenarnya dapat dicegah. Pencegahan dilakukan melalui perubahan gaya hidup, intervensi medis, serta pengurangan paparan lingkungan berbahaya. Dalam analisis terbaru WHO, sekitar 38% dari hampir 19 juta kasus kanker baru pada tahun 2022 berkaitan dengan faktor risiko yang dapat diubah. Faktor-faktor tersebut meliputi merokok, konsumsi alkohol, obesitas, kurang aktivitas fisik, polusi udara, radiasi ultraviolet, dan juga infeksi. Disampaikan Isabel Surja Mataram, ahli epidemiologi medis WHO, mengatakan bahwa yang menjadi penilaian paling komprehensif terkait dengan penyebab kanker yang dapat dicegah secara global, pengendalian faktor risiko menjadi peluang besar untuk menekan beban kanker dunia. Info tadi masih kami kutip dari rri.co.id.

besar seperti truk dan bus punya blind spot, yaitu area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat secara langsung melalui spion oleh pengemudi. Ya, bus dan truk memiliki area blind spot atau titik buta yang lebih besar dari kendaraan kecil. Biasanya, blind spot ada di samping kiri, samping kanan, tepat di belakang, dan bahkan di depan dekat kabin. Kalau Anda berada di sana, pengemudi mungkin tidak sadar kalau ada Anda. Oleh karena itu, hindari berkendara terlalu dekat, menyalip dari kiri, dan pastikan Anda bisa terlihat dari kaca spion.

Ya, pendengar, di malam ini kami hadirkan berita kehilangan dari Bapak Albertus Magnus Maran di Kayu Putih, Jalan Beringin, Merah Kota, ditujukan kepada masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Telah jatuh hilang sebuah STNK mobil minibus Mitsubishi Expander berwarna hitam dengan nomor polisi EB1455CA dan satu buah KTP atas nama Albertus Magnus Maran. Surat-surat tersebut jatuh atau hilang pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 di seputaran Pasar Impres Nekoten 1 Kota Kupang menuju Jalan Wejala Lamentik dan Jalan Beringin Merah Kota Kupang. Bagi yang menemukan dapat menghubungi nomor HP 0853-383-96823 atau bisa antar langsung ke kantor RRI Kupang.

0: Iya, halaman ibu sekarang hijau betul, Le. Lagi tanam-tanam apa nih?
1: Iya nih, Pak Rino. Beta sekarang bikin kebun kecil di rumah. Tanam kangkung, cabe, sama tomat. Jadi tiap pagi tinggal petik sendiri. Hemat juga kan?
0: Wih, bagus sih. Tapi kan halaman ibu kecil. Memangnya bisa?
1: Bisa dong, Pak. Beta pakai pot sama ember bekas. Susun ke atas kayak rak gitu. Yang penting rajin dirawat ya. Lumayan nih, bantu isi dapur, bantu ketahanan pangan keluarga juga.
0: Iya juga, Kalau semua orang di kota buat begini, pasti kotong sonde pusing lagi soal bahan makanan.
1: Ayo, mulai dari rumah, bikin

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya, pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi

0: udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini dalam setiap satu hektarnya diungkapkan kepala negara mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus, harganya 70 ribu per kilo, 70 ribu per kilo, berarti per ton 70 juta ya, 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif, lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
2: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
0: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
3: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
6: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik, talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi

0: RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
2: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
4: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
2: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
3: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandar, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
6: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
5: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
7: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2, yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
5: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
9: Teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Humas Kemenhaj yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
10: Untuk memasuki masa puncak, kita sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
9: Kasihan. Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar kami hadirkan. Pendengar kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia. Diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Tegas. Saya masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau presscon jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Itu sementara bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Ini diwali, tapi berat untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, dan pendengar, malam ini akan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha dengan judul Merawat Kerukunan di Tengah Keberagaman dengan Kebijaksanaan Dharma, yang akan disampaikan oleh Selastri yang merupakan siaran ulang untuk mimbar agama Buddha malam ini.

bahasa. Para pendengar renungan Dhamma yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Swatihoto Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai dan menaungi kehidupan kita semua, dimanapun kita berada, apapun latar belakang kita, dan dalam kondisi apapun yang sedang kita jalani. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, penyuluh agama Buddha kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menenangkan pikiran, melembutkan hati, dan menghadirkan kesadaran penuh. Kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting, sangat aktual, dan menentukan masa depan kehidupan bersama kita, yaitu merawat kerukunan di tengah keberagaman dengan kebijaksanaan Dhamma. Hidup sebagai manusia berarti hidup bersama orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat menjalani kehidupan ini sendirian. Sejak lahir hingga akhir hayat, kita selalu berada dalam relasi dengan keluarga, tetangga, rekan kerja, masyarakat, dan bangsa. Kita hidup di dunia yang majemuk, kita berbeda suku, budaya, bahasa, kebiasaan, pandangan hidup, bahkan keyakinan. Keberagaman ini adalah kenyataan hidup yang tidak bisa kita tolak. Namun, persoalannya bukan terletak pada keberagamannya, melainkan pada cara batin kita menyikapi perbedaan itu. Apakah perbedaan menjadi sumber kekayaan batin dan kebijaksanaan, atau justru menjadi sumber konflik, kecurigaan, kebencian, dan perpecahan? Sang Buddha tidak pernah memandang keberagaman sebagai ancaman. Justru sebaliknya, yang menjadi sumber penderitaan bukanlah perbedaan itu sendiri, melainkan ketidakmampuan batin manusia untuk hidup berdampingan dengan perbedaan. Sang Buddha menyatakan dalam Dhammapada Yamakawagga Syair 5, Nahi Virena Virani Samantida Kuda Canang Avirena Ca Samanti Esadhamo Sanantano. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Syair ini adalah hukum kehidupan yang tidak lekang oleh waktu. Dunia sering mengajarkan bahwa kebencian harus dilawan dengan kebencian. Namun Sang Buddha menunjukkan hukum yang lebih dalam. Membalas kebencian dengan kebencian hanya akan memperpanjang penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kerukunan hanya mungkin lahir ketika ada keberanian batin untuk menghentikan lingkaran kebencian. Selanjutnya, Sang Buddha memperdalam kebenaran ini dalam Dhammapada Yamakawagga Syair 6. Pare ca na wica nanti maya metha yama masi yeca tatha wija nanti tato samanti medaga. Sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa. Tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Syair ini adalah cermin yang sangat jujur bagi kehidupan manusia. Dalam pertengkaran, masing-masing merasa benar, merasa paling menderita, dan merasa paling layak dibela. Tetapi sedikit sekali yang menyadari bahwa pertengkaran tidak hanya merusak hubungan, melainkan juga menghancurkan batin pelakunya sendiri. Ketika kebencian menguasai pikiran, kebijaksanaan lenyap. Ketika ego memimpin, Dhamma ditinggalkan. Sang Buddha mengajarkan bahwa akar dari ketidakharmonisan hidup adalah loba, dosa, dan moha, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Selama ketiga akar tidak bajik ini masih bercokol kuat di dalam diri kita, maka perbedaan sekecil apapun dapat berubah menjadi pertikaian besar. Tetapi jika batin dipenuhi oleh metta, karuna, mudita, dan upekkha, maka bahkan perbedaan yang tajam pun dapat dijembatani dengan kedamaian. Kerukunan menurut Dhamma selalu dimulai dari kerukunan batin.
Orang yang batinnya kacau, penuh prasangka, mudah tersinggung, dan dikuasai ego akan sulit hidup rukun dengan siapapun. Sebaliknya, orang yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri, memahami kelemahan dan keterbatasannya, akan lebih mudah menerima perbedaan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan seringkali runtuh karena ucapan yang tidak dijaga, emosi yang tidak dikendalikan, dan ego yang ingin selalu benar. Kita ingin pendapat kita diterima, pandangan kita dianggap paling tepat, dan keyakinan kita dinilai paling unggul. Ketika keinginan-keinginan ini tidak terpenuhi, maka muncullah kekecewaan, kemarahan, dan penolakan. Disinilah kebijaksanaan Dhamma bekerja. Dhamma mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dengan pandangan benar. Pandangan benar bukan berarti semua orang harus sepakat dengan kita, melainkan kemampuan untuk memahami bahwa setiap orang berbicara dan bertindak berdasarkan kondisi batin, latar belakang, dan pengalaman hidupnya masing-masing. Tidak semua perbedaan harus diseragamkan dan tidak semua ketidaksamaan harus dilawan. Sang Buddha hidup di tengah masyarakat yang sangat beragam. Pada zaman itu ada Brahmana, Pertapa, Raja, pedagang, dan berbagai aliran pandangan. Namun Sang Buddha tidak mengajarkan permusuhan, tidak pula memaksakan ajaran. Beliau berdialog dengan penuh ketenangan, menjawab dengan kebijaksanaan, dan selalu mengedepankan welas asih. Inilah teladan agung dalam merawat kerukunan. Dalam Sigalawada Sutta juga Sang Buddha mengajarkan bagaimana umat awam membangun hubungan harmonis dalam keluarga, masyarakat, dan kehidupan sosial. Hubungan yang rukun dibangun atas dasar saling menghormati, saling menjaga, dan saling memahami kewajiban masing-masing. Kerukunan tidak lahir dari tuntutan sepihak, tetapi dari kesadaran akan tanggung jawab bersama. Dan dalam Saraniya Dhamma Sutta juga Sang Buddha mengajarkan prinsip-prinsip luhur yang membuat seseorang patut dikenang dengan penuh kasih, patut dihormati, dan mampu hidup rukun dalam komunitas. Ajaran ini mula-mula ditujukan kepada para bhikkhu yang hidup bersama dalam sangha, tetapi sesungguhnya sangat relevan bagi kehidupan umat awam, masyarakat, bahkan bangsa yang majemuk seperti kita. Dalam Saraniya Dhamma Sutta, kerukunan dirawat melalui menyebarkan cinta kasih lewat perbuatan, metta kaya kama. Ini berarti bahwa tubuh jasmani kita menjadi sarana kebaikan, bukan sumber penderitaan bagi orang lain. Setiap tindakan kita, cara kita membantu, cara kita bekerja, cara kita melayani, hendaknya dilandasi dengan niat tidak menyakiti dan keinginan untuk membawa manfaat. Dalam masyarakat yang beragam, tindakan nyata seringkali lebih kuat daripada kata-kata indah. Ketika seseorang melihat perbuatan yang penuh cinta kasih, prasangka perlahan luluh, kecurigaan berkurang, dan kepercayaan mulai tumbuh. Selanjutnya itu menyebarkan cinta kasih dalam ucapan, metta wacikama. Ucapan adalah kekuatan besar dalam kehidupan sosial. Banyak konflik besar bermula dari kata-kata kecil yang tidak dijaga. Sang Buddha mengajarkan ucapan yang benar, lembut, bermanfaat, dan menumbuhkan persatuan. Dalam keberagaman, ucapan penuh cinta kasih berarti berbicara tanpa merendahkan, menegur tanpa melukai, dan berbeda pendapat tanpa menghina. Kata-kata yang diucapkan dengan niat baik akan menjadi jembatan kerukunan. Sebaliknya, ucapan yang dipenuhi ego akan menjadi api perpecahan. Lebih dalam lagi, kerukunan harus berakar pada cinta kasih dalam pikiran, metta manokama. Pikiran adalah sumber dari ucapan dan perbuatan. Bila pikiran dipenuhi prasangka, iri hati, dan kebencian tersembunyi, maka cepat atau lambat kerukunan akan runtuh. Sang Buddha menekankan pentingnya melatih batin agar senantiasa dipenuhi metta, bahkan terhadap mereka yang berbeda atau pernah menyakiti kita. Pikiran yang penuh cinta kasih menjadikan seseorang tenang dan mampu merespon perbedaan dengan kebijaksanaan. Selanjutnya adalah berbagi dengan sesama, sadharana bhogi. Dalam kehidupan bersama, banyak konflik lahir dari keserakahan dan rasa memiliki yang berlebihan. Sang Buddha mengajarkan semangat berbagi bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga waktu, perhatian, dan kesempatan. Berbagi menciptakan
rasa kebersamaan dan mengikis egoisme. Ketika seseorang rela berbagi tanpa membeda-bedakan, kerukunan tumbuh secara alami karena orang merasa dihargai dan diakui. Kerukunan juga dijaga melalui keselarasan dalam kehidupan bermoral. Sila samannata. Moralitas adalah pondasi kepercayaan. Tanpa sila, tidak ada rasa aman. Tanpa rasa aman, kerukunan tidak akan bertahan. Orang yang menjaga sila tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berdusta, dan tidak mabuk-mabukan akan menjadi sumber ketenangan bagi lingkungannya. Dalam masyarakat yang beragam, orang yang bermoral menjadi pilar yang menahan runtuhnya keharmonisan sosial. Selanjutnya yaitu kerukunan dibangun dengan keselarasan dalam pandangan benar, ditthi samannata. Ini bukan berarti semua orang harus berpikir sama, melainkan memiliki dasar pemahaman yang sama bahwa semua makhluk ingin bahagia dan tidak ingin menderita. Pandangan benar membuat kita mampu melihat perbedaan dengan kebijaksanaan, bukan dengan permusuhan. Dengan pandangan benar, kita menyadari bahwa mempertahankan ego dan menang dalam perdebatan tidak sebanding dengan menjaga kedamaian batin dan kerukunan hidup. Para pendengar Renungan Dhamma yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri Renungan Dhamma kali ini, marilah kita senyap menoleh ke dalam diri kita, bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk melihat bagaimana batin kita merespon perbedaan, konflik, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Siar Dhamma Pada mengingatkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian, dan bahwa pertengkaran membawa kebinasaan bagi mereka yang tidak menyadari akibatnya. Kesadaran inilah yang menjadi pintu menuju kerukunan. Serania Dhamma yang telah kita renungkan hari ini bukanlah ajaran yang tinggi dan jauh dari kehidupan, melainkan panduan praktis untuk hidup bersama dengan damai. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk melatihnya melalui perbuatan yang tidak menyakiti, melalui ucapan yang menyejukkan, melalui pikiran yang penuh cinta kasih, melalui kesediaan untuk berbagi, melalui komitmen menjaga sila, dan melalui pandangan benar yang menuntun kita pada kebijaksanaan. Marilah kita menjadikan keberagaman sebagai ladang latihan metta dan kebijaksanaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan memahami dan mempraktikkan dhamma, kita tidak hanya menjaga kerukunan sosial, tapi juga membangun kedamaian batin yang sejati. Jadikanlah renungan dhamma ini bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai latihan hidup. Biarlah rumah kita menjadi tempat metta bertumbuh, biarlah lingkungan kita menjadi ruang saling menghormati, dan biarlah kehadiran kita dimanapun berada menjadi sumber ketenangan, bukan sumber perpecahan. Semoga dengan mempraktikkan dhamma, kita mampu merawat kerukunan di tengah keberagaman dan menjadikan perbedaan sebagai jalan memperdalam cinta kasih dan kebijaksanaan. Saya akhiri, sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup rukun dan damai. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh kebijaksanaan dhamma. Sadhu, sadhu, sadhu.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya,

0: bisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat bermalam minggu. Bagaimana kabar? Semoga masih terus semangat gitu ya menjalani aktivitas Anda. Masih bersama dengan saya Fongki Lete, kita ada di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Ya, pendengar, tanaman kelor yang selama ini dikenal kaya manfaat untuk kesehatan, namun siapa sangka biji kelor juga memiliki potensi besar sebagai bahan pengawet alami karena mengandung senyawa antimikroba yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan juga jamur. Inovasi ini menjadi salah satu solusi ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan bahan pengawet kimia pada pangan. Lalu pendengar dan juga pemirsa, seperti apa pemanfaatannya dan sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat? Kita akan membahasnya bersama narasumber kita pada malam hari ini, ada Kakak Catherine Paulina Rambu Lodongo yang sudah bersama kami di studio Pro 1 RRI Kupang. Selamat malam Kak Catherine.
3: Selamat malam Kak Fongki.
2: Bagaimana kabar?
3: Luar biasa baik.
2: Boleh sebelum kita masuk di obrolan kita malam hari ini, Kak Catherine, kesehariannya seperti apa?
3: Selamat malam untuk Kak Fongki, selamat malam pendengar setia Radio RRI dan pemirsa YouTube RRI Kupang. Sebelumnya perkenalkan, saya Catherine Paulina Rambulodongo. Saat ini saya berprofesi sebagai teknisi laboratorium di Laboratorium Pengawasan Mutu Pangan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Nah, di laboratorium itu kami banyak melakukan uji tentang bahan pangan, baik itu uji kimia, uji fisik, uji mikrobiologis, dan ada juga uji organoleptik.
2: Menarik ya. Sejak kapan nih mulai bergerak untuk meneliti soal kelor? Apakah waktu itu masih berstatus sebagai mahasiswa atau gimana nih?
3: Ya, betul sekali. Saya meneliti kelor saat saya masih menjadi mahasiswa di program studi teknologi rekayasa pangan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Nah, saat itu saya menjadi mahasiswa akhir yang meneliti biji kelor sebagai antibakteri dan antioksidan dari ekstrak biji kelor, dan penerapannya pada produk pangan yakni tahu putih.
2: Oh gitu ya. Tapi Kak Catherine, boleh dong dikasih tahu sejak awal kira-kira ke mana kok akhirnya Kak Catherine tertarik dengan biji marungga ya, orang Kupang bilang biji marungga ya. Ada apa dengan biji marungga ini sehingga menarik buat Kak Catherine untuk meneliti soal itu, dan ternyata ternyata ini bisa jadi pengawet alami gitu ya?
3: Sebenarnya yang melatar belakangi penelitian saya karena jarangnya pemanfaatan biji kelor. Biji kelor sering dianggap sebagai limbah, padahal sebenarnya biji kelor itu memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap. Jadi setelah diteliti, ternyata biji kelor ini memiliki senyawa antimikroba, senyawa bioaktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada produk

0: pangan sehingga dapat membantu memperpanjang umur simpan produk pangan.
1: Oh gitu ya, karena yang biasa kita ambil cuma apa daunnya gitu ya, bisa kita pakai untuk makan gitu ya. Ada juga yang dibuat jadi coklat, coklat kelor, ada yang juga bisa dijadikan teh kelor. Jadi banyak sekali, tapi kali ini ada hal yang ternyata sangat luar biasa gitu ya, dengan inovasi menggunakan biji marungga atau biji kelor ini. Baik, jadi sebenarnya Kak Catherine, kandungan apa saja yang terdapat di dalam biji kelor ini sehingga dia berfungsi sebagai pengawet alam ini?
0: Oke, biji kelor sendiri memiliki senyawa bioaktif seperti alkaloid, flavonoid, tanin, steroid yang dapat membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi dengan adanya komponen bioaktif ini dapat memperpanjang umur simpan. Jadi yang harusnya pada produk tahu 2 hari itu bisa memperpanjang menjadi 3-5 hari.
1: Itu tanpa direbus atau direbus nih?
0: Tanpa direbus, hanya dilakukan perendaman.
1: Oh, perendaman menggunakan air hangat, air putih?
0: Menggunakan air hangat dengan penambahan ekstrak biji kelor.
1: Oke, jadi ini cuma ditujukan hanya untuk tahu atau jenis-jenis makanan lain juga kita bisa menggunakan biji kelor sebagai pengawet alam ini?
0: Bisa untuk produk pangan, tapi untuk produk pangan yang mudah rusak.
1: Contohnya seperti apa?
0: Contohnya seperti daging, ikan.
1: Oh gitu ya?
0: Ya, tapi dalam penelitian saya menggunakan tahu.
1: Tahu. Ya. Lebih spesifiknya soal tahu ya. Jadi ketika diteliti soal biji kelor ini, itu dalam bentuk serbuk, dalam bentuk kantung teh atau gimana nih? Sehingga bisa dipakai untuk jadi pengawet alam ini, Kak Catherine.
0: Oke. Biji kelornya itu saya menjadikannya ekstrak kental yang menyerupai pasta.
1: Pasta, pasta nih kayak gimana ya? Kayak ini ya, kayak mie gitu bukan ya?
0: Ekstrak kental.
1: Oh dia kental, kental ya. Gitu, kayak mayones?
0: Ya bisa.
1: Oh gitu bisa ya. Terus dijadikan apa lagi nih?
0: Proses pengolahannya. Sebelumnya di sini saya ingin menekankan kalau proses pembuatan ekstrak biji kelor itu tidak bisa dilakukan dalam skala rumah tangga karena memerlukan tempat seperti laboratorium dan peralatan khusus lainnya.
1: Oh, gitu.
0: Selain itu, ya biji kelor juga memiliki zat anti nutrisi yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada tubuh sehingga perlu dilakukan treatment atau perlakuan awal agar biji kelor, ekstrak biji kelor ini aman untuk dikonsumsi. Jadi proses pembuatan ekstraknya itu dimulai dari biji kelor, dilakukan pengupasan kulitnya.
1: Ini biji kelor yang sudah kering ya? Atau biji
0: kelor yang masih punya kulit.
1: Okay.
0: Ya dikupas kulitnya sehingga didapatkan kernel biji kelor, yang biji kelor tanpa kulit. Setelah itu dilakukan pengeringan menggunakan oven untuk memastikan kadar airnya sesuai dengan SNI. Lalu dilakukan penghalusan menggunakan grinder, jadi diperoleh bubuknya. Setelah diperoleh bubuknya dilakukan proses perendaman menggunakan pelarut etanol untuk mengambil komponen bioaktifnya. Setelah dilakukan perendaman menggunakan pelarut, di sini saya menggunakan pelarut etanol 96% yang food grade, jadi aman untuk dikonsumsi. Setelah itu dilakukan penyaringan untuk diperoleh filtratnya. Filtrat yang dihasilkan akan diuapkan pelarutnya menggunakan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental yang nantinya akan diaplikasikan pada produk tahu.
1: Okay. Nah, awalnya ketika menggunakan produk ini gitu ya, dalam hal ini biji kelor yang diekstrak ini, gimana awal ceritanya? Sempat gagal atau gimana? Ketika diteliti menggunakan ekstrak apa namanya ya, biji kelor itu kan sudah dibikin nih segala macam, terus dipakailah ke tahu, pakailah ke ini pangan yang lain, ada tidak cerita gagalnya ketika menggunakan apa namanya ya ekstrak ini?
0: Cerita gagalnya sebenarnya tidak ada.
1: Tidak ada ya.
0: Karena sebelum diaplikasikan ke tahu itu kan dilakukan uji antibakterinya dulu. Ya, setelah melalui metode kertas cakram.
1: Iya,
0: metode
1: kayak rem gitu ya. Kita kan orang awam ya, Kak. Kita tidak tahu soal barang-barang di lab itu ya, tapi dilakukan itu kemudian
0: Diukur diameter sona hambatnya. Jadi diameter sona hambatnya itu terus ada kategorinya. Iya. Dari misalkan dari lebih besar dari 20 mm itu dinyatakan kategorinya sangat kuat, seperti antibiotik itu. Lalu setelah dilakukan uji apa antibakterinya, baru diaplikasikan ke tahu.
1: Oh, jadi, gitu.
0: Ya, setelah diaplikasikan ke tahu dan disimpan selama 2 hari, ternyata jumlah mikroba pada tahu yang direndam dengan ekstrak biji kelor itu lebih sedikit dibandingkan dengan tahu yang direndam tanpa penambahan ekstrak biji kelor.
1: Iya. Iya. Oh, gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau kita telusuri nih, Kak Catherine ya, kira-kira apa keunggulan dari pengawet alami ini dibandingkan dengan pengawet kimia yang banyak kita gunakan gitu?
0: Oke, penggunaan biji kelor sebagai pengawet alami sebenarnya memiliki beberapa keunggulan. Yang pasti pengawet ini aman, terus terjangkau, mudah diperoleh, dan lebih ramah lingkungan. Ya, penggunaan pengawet alami lebih disarankan dibandingkan penggunaan pengawet sintetik, karena seperti yang kita tahu, jika menggunakan pengawet sintetik secara berlebihan dapat mengganggu sistem pencernaan, intinya dapat mengganggu kesehatan tubuh
1: kita gitu ya. Kembali lagi ke ekstrak biji kelor itu, ketika kita sudah gunakan itu ditahunya dalam suhu ruang atau di dalam kulkas nih?
0: Oke, pada penelitian saya itu tahunya disimpan pada suhu ruang.
1: Oke.
0: Ya, disimpan pada suhu ruang, lalu direndam selama 2 hari, baru dihitung jumlah mikrobanya.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Apakah memang ada kepikiran selain dari tahu ini, ada pangan-pangan yang lain yang mungkin menggunakan ekstrak ini, biji kelor ini, tapi digunakan untuk pangan yang lain selain tahu? Ada kepikiran tidak soal itu?
0: Saya kepikiran untuk menerapkannya pada produk lain, seperti produk hasil olahan daging seperti bakso atau sosis, tapi belum terlaksana.
1: Belum terlaksana, tapi dia cocok. Kalau bilangnya cocok dan tidak cocok, cocok ya?
0: Ya, tergantung setelah dilakukan
1: uji laboratorium dulu gitu ya, baru kita bisa ketahui nih ternyata ini cocok gitu ya. Oke deh, baik Kak Catherine, kita akan lanjut lagi ya di sesi yang kedua. Kami ajak Anda pendengar untuk tetap bersama kami di program 1 RRI Kupang. Kita akan berbincang lagi lebih dalam lagi bersama dengan Kak Catherine. Untuk Anda pendengar yang ingin tanya-tanya gitu ya soal inovasi ini, boleh langsung di kolom chatnya YouTube RRI Kupang yang dilangsungkan dialog kita atau obrolan kita malam ini, dan juga bisa di WA 0811-3820-9440 ataupun juga bisa di line telepon kami 0380-825-444 atau 843-1152 setelah pariwara berikut ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: next video radio.
1: Kita lanjut lagi pendengar di Ngobras Ngobrol bersama komunitas. Kita masih bahas soal inovasi pengawet alami melalui pemanfaatan biji kelor sebagai agen antimikroba bersama dengan Kak Catherine Paulina Rambulodongo sebagai teknisi laboratorium Politani Negeri Kupang. Ya, jadi Kak Catherine ini sudah jadi teknisi laboratorium ini sejak tahun 2025 ya?
2: 2024
1: ya. Setelah melakukan tugas akhir di Politani Negeri Kupang, akhirnya riset ini terus dilanjutkan gitu ya? Atau bagaimana?
2: Riset ini sampai di tugas akhir saja, belum ada kelanjutan.
1: Oke.
2: Okay. Rencananya mau melanjutkannya nanti di jenjang S2.
1: Oh iya, iya. Sukses terus gitu ya kayaknya.
2: Terima kasih, Kak
1: Fongki. Iya, jadi kalau kita untuk melihat efektivitas dari biji kelor ini dalam menghambat pertumbuhan bakteri atau jamur pada makanan ini seperti apa nih, Kak?
2: Efektivitas biji kelor dalam menghambat pertumbuhan bakteri itu sebenarnya pada makanan cukup tinggi,
1: yeah.
2: Tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor seperti konsentrasi ekstrak, terus jenis mikroorganismenya dan jenis produk yang akan diuji.
1: Yeah.
2: Seperti pada penelitian saya, itu di mana ekstrak biji kelor itu cukup baik dalam menghambat pertumbuhan mikroba pada tahu ya. Di mana tadi sudah jelaskan kalau tahu yang direndam dengan ekstrak biji kelor itu jumlah koloninya lebih sedikit.
1: Lebih sedikit ya.
2: Dibandingkan dengan tahu yang direndam tanpa penambahan ekstrak biji kelor. Nah, dalam beberapa penelitian juga melalui uji laboratorium itu berpendapat bahwa ekstrak biji kelor itu memiliki kemampuan yang baik dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Namun efektivitasnya sebagai pengawet pangan secara langsung masih memerlukan penelitian lanjutan tentang aplikasinya pada produk
1: yang lain.
2: Oh ya, produk olahan yang lain agar hasilnya lebih optimal dan konsisten.
1: Oke, dan itu ya nanti akan dilanjutkan oleh Kak Catherine ketika S2 ya. S2-nya mau di mana nih? Di luar negeri atau dalam negeri?
2: Di dalam negeri saja.
1: Oh, dalam negeri. Kita mau di luar angkasa, tidak ya?
2: Tidak.
1: Jadi untuk penelitian ini sejak Kak Catherine mengenyam sebagai mahasiswa, itu butuh penelitian berapa lama?
2: Penelitian itu dilakukan selama 2 bulan.
1: 2 bulan ya? Ya. Itu dibimbing sama tenaga-tenaga dosen yang ada di Politani Negeri Kupang ya?
2: Betul.
1: Itu masukan apa yang paling diingat sama Kak Catherine ketika melakukan penelitian ini?
2: Setelah pengaplikasian pada ternyata perbedaan jumlah koloni itu sangat jauh. Jadi saya perlu melakukan penelitian ulang untuk menghitung kembali penerapan ekstrak pada tahu ini apakah betul bisa menghambat pertumbuhan bakteri pada tahu sejauh itu. Jadi pada saat itu sebelum melakukan seminar hasil, saya melakukan penelitian ulang pengujian jumlah koloni pada tahu.
1: Lalu ketika hal ini diujikan gitu ya, ini bagaimana respon dari dosen-dosen yang menjadi penguji saat itu gimana nih?
2: Pada saat pengujian pada tahu itu kan dilakukan proses pengencaran bertingkat. Ya, pada saat itu ternyata tidak perlu dilakukan proses pengujian atau perhitungan mikroba pada tingkat 10 pangkat min 3. Jadi langsung saja ke 10 pangkat min 4 karena pada 10 pangkat min 3 itu jumlah koloni melebihi batas. Jadi jumlah koloni itu hanya bisa dihitung pada jumlah 25 sampai 250 atau pada 30 sampai 300. Jadi setelah lebih dari itu tidak perlu dilakukan perhitungan.
1: Oke. Jadi yang ditemukan di tahu itu ketika melalui uji coba itu berapa banyak?
2: Itu pada ini kan dengan berbagai konsentrasi ekstrak. Berarti konsentrasi ekstrak terbaik itu ada di 1%. Itu di mana jumlah mikrobanya itu
1: Boleh dilihat catatannya, boleh-boleh. Ini kalau salah-salah hancur.
2: Jumlah mikrobanya itu 8,2 kali 10 pangkat 5. Jadi yang disarankan atau batas cemaran yang boleh mencemari mikro produk olahan kacang-kacangan itu yang diizinkan kurang dari 1 kali 10 pangkat 6. CFU, koloni form unit per gram. Jadi di perendaman 1% itu ternyata jumlah mikrobanya lebih rendah dari jumlah ambang batas yang diizinkan gitu.
1: Okay. Kalau tarik lagi ke belakang gitu ya, Kak Catherine ini sebelum menjadi seorang mahasiswa SMA-nya jurusan IPA ya? Atau memang dari SMK?
2: Saya jurusan IPA.
1: Oh, jurusan IPA. Nah, ketika masuk ke Politani itu jurusannya apa?
2: Ketika masuk di Politani saya mengambil program studi Teknologi Rekayasa Pangan.
1: Oh, Teknologi Rekayasa Pangan. Jadi selama berapa tahun tuh belajar soal itu?
2: 4 tahun.
1: 4 tahun. Oh, D4 ya, S1?
2: Ya, betul sekali. Nah,
1: itu berarti Kakak Catherine itu melakukan penelitian terus-menerus gitu ya soal ini, atau pada saat sudah di sesi terakhir baru Kakak dong melakukan penelitian ini?
2: Sebagai mahasiswa akhir baru melakukan penelitian ini ya.
1: Jadi sebelum-sebelumnya belum pernah terpikirkan untuk angkat soal ini di apa ya? Karena biasanya kalau kita sebagai mahasiswa kan di semester 6 kita mulai berpikir, aduh nih kira-kira kita mau ambil soal apa ya di tugas akhir nih. Nah, itu munculnya pada saat apa ya? Masukan dari dosen atau justru itu yang terlahir dari idenya Kak sendiri nih?
2: Sebenarnya itu masukan dari dosen tentang
1: Ibu Leni ya, bukan ya?
2: Bukan. Kebetulan Ibu Leni dosen pembimbing akademik. Kalau pembimbing pada saat penulisan skripsi itu Bapak Julianus Dising dan Ibu Eni Dayati.
1: Jadi ini masukan dari mereka juga gitu ya, untuk cobalah diambil apa namanya biji kelor ini untuk dijadikan sebagai bahan penelitian gitu ya. Nah, tadi disampaikan juga ini kalau mau dibilang apakah memang inovasi ini aman untuk digunakan sebagai konsumsi masyarakat dalam jangka panjang atau butuh waktu lagi untuk dilakukan penelitian lanjutan nih?
2: Sebenarnya butuh waktu lagi untuk dilakukan secara umum inovasi pemanfaatan biji kelor ini berpotensi aman karena tidak ada penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Tetapi belum dapat dinyatakan sepenuhnya aman untuk konsumsi dalam jangka panjang karena perlu pengujian laboratorium lebih lanjut. Jadi memerlukan waktu untuk pengujian laboratorium lebih lanjut. Hal ini seperti tadi sudah dijelaskan, kalau biji kelor selain mengandung senyawa bioaktif sebagai antibakteri, dia juga mengandung zat anti gizi yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada tubuh. Jadi perlu perlakuan khusus untuk bisa dikatakan aman dikonsumsi.
1: Jadi menurut Kak Leni sendiri, bagaimana dengan potensi pengembangan tanaman kelor ini di NTT sebagai bahan baku gitu ya? Karena memang kalau di NTT omong soal kelor, kotong kadang-kadang di rumah saya dia tumbuh dengan sendiri saya gitu ya. Bahkan ada ya daerah-daerah yang banyak juga ditumbuhi oleh tanaman kelor ini. Bahkan kalau kita lihat juga sekarang ini kan, apa ya, untuk bahan baku kelor ini kan dipakai juga nih oleh UMKM, tapi itu kan mereka hanya menggunakan daunnya saja nih. Kalau untuk apa namanya biji kayaknya jarang gitu ya Kak ya. Nah, ini bagaimana nih kalau potensi pengembangan tanaman kelor di NTT sebagai bahan baku inovasi pangan dan kesehatan nih menurut Kak Ali nih?
2: Tanaman kelor memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai bahan pangan dan kesehatan. Karena seperti yang tadi kakak bilang, Kak Fongki bilang, karena mudah tumbuh di daerah kering dan tidak memerlukan perawatan yang khusus. Nah, ketersediaan yang melimpah membuat kelor mudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun dalam bidang pangan yang sering diolah itu hanya daunnya, menjadi produk kue, menjadi puding. Tetap dalam bidang kesehatan, kelor mengandung senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan dan juga antimikroba alami yang dapat digunakan sebagai bahan obat tradisional. Selain itu, pengembangan kelor juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat NTT karena dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi. Jadi tidak hanya dikonsumsi sebagai sayur, ternyata produk kelor juga bisa diolah menjadi brownies atau bisa diolah menjadi green kelor yang dapat meningkatkan nilai jualnya.
1: Iya. Ya. Kemudian Kak Catherine, kan ini kan sebagai penelitian lanjut nanti akan dilakukan gitu ya. Otomatis Kak sekarang ini kan pasti punya visi ke depan, pemikiran ke depan. Artinya kalau misalnya ketika Kak Catherine melanjutkan pendidikan dan melanjutkan soal penelitian ini, pasti sudah terpikirkan di benaknya Kak Leni, wah ini kalau misalnya dia sudah aman dikonsumsi oleh masyarakat secara luas gitu ya, otomatis kan bahan bakunya cukup banyak nih kan Kak. Perlu dilakukan ekstranya, pasti hasilnya akan banyak nih dan digunakan oleh masyarakat. Nah kira-kira visi ke depan untuk bahan bakunya bagaimana? Apakah memang kali ini akan membuka lahan gitu ya untuk ditanami kelor semuanya dan diambil biji-bijinya, atau bagaimana nih untuk penggunaan ekstrak ini ke depan kalau misalnya sudah ada penelitian lanjutan diterima gitu ya, dan ini aman dikonsumsi oleh masyarakat nih? Kira-kira kemana? Anda tidak punya pemikiran kan, nanti kan dilanjutkan S2 nih, amin ya, kita aminkan gitu ya. Dan juga kali ini Kak Catherine menyatakan bahwa ini kalau misalnya beta lanjut S2, beta akan melanjutkan dengan penelitian ini. Nah kalau misalnya tadi kan disampaikan bahwa akan, ini sebenarnya aman gitu ya untuk dikonsumsi gitu ya oleh masyarakat, tapi akan dilanjutkan penelitian lanjutan. Nah kalau misalnya di penelitian lanjutan ini diterima dan aman, kira-kira untuk bahan bakunya gimana nih? Kan pastinya dalam jumlah yang besar akan di, misalnya kalian ini punya, anggaplah punya usaha soal ini, diterima, ini bahan bakunya gimana nih? Kalau kan sedikit kan cuma ya tidak terlalu banyak hasilannya gitu kan?
2: Bahan bakunya
1: kayak biji kelornya itu kira-kira gimana? Apakah nanti mintanya ke Pulau Sumba misalnya tolong kirim atau gimana?
2: Bisa dipasok dari petani-petani.
1: Ah iya betul.
2: Untuk membantu mereka dalam apa? Ekonomi.
1: Ekonomi ya. Apa ya, kita ngomongnya kayak kita visi besarnya ya, selain Kak Catherine punya apa misi ini kan bagus nih kan. Berarti Kak Catherine punya peluang nih untuk ya mempekerjakan orang gitu ya. Artinya bahwa lahan-lahan petani juga ditumbuhi misalnya ya pohon-pohon kelor, ya biji-biji kelor yang diambil dan pada akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat gitu ya. Amin. Kira-kira selama apa ya dilakukan penelitian ini, ada tidak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ataupun juga penerapan inovasi ini di masyarakat ataupun juga di industri?
2: Ada tantangannya. Tantangannya ada beberapa tantangan seperti keterbatasan penelitian lanjutan. Keterbatasan penelitian lanjutan melalui uji laboratorium terkait pengaplikasian biji kelor pada bahan pangan itu masih sangat minim. Terus ada juga proses pembuatan ekstrak ini juga kan membutuhkan tempat yang khusus. Terus pengetahuan dan pengolahan yang tepat. Lalu adanya senyawa anti gizi yang perlu dikurangi melalui proses atau pengolahan yang khusus itu juga menjadi tantangan. Oleh karena itu diperlukan suatu inovasi untuk mengembangkan produk baru yang lebih praktis sehingga lebih mudah untuk digunakan oleh masyarakat.
1: Lalu sejauh ini Kak Catherine melihat seberapa besar sih minat dari mahasiswa ataupun juga peneliti-peneliti muda yang ada di Politani Negeri Kupang terhadap pengembangan riset berbasis tanaman lokal nih?
2: Sejauh ini cukup banyak mahasiswa yang melakukan riset tentang pemanfaatan pangan lokal, tidak hanya kelor, ada juga pemanfaatan sorghum menjadi beras analog, terus ada juga pemanfaatan sorghum menjadi brownies crispy yang free gluten, terus ada pemanfaatan kulit ikan menjadi kolagen, ada juga pemanfaatan kacang arbila menjadi produk tempe, terus ada juga kulit kopi menjadi teh kaskara.
1: Apa itu teh kaskara ya?
2: Teh kaskara itu teh yang diperoleh dari kulit kopinya.
1: Oh gitu, ya ya ya. Karena itu juga kadang-kadang apa ketika kulitnya itu hanya dijadikan sebagai sampah ya, gitu ya, sampah organik, limbah organik yang ternyata ketika diteliti
2: bisa dimanfaatkan sebagai produk baru.
1: Itu yang teman-teman seangkatan gitu ya?
2: Ya, ada teman-teman seangkatan, ada juga adik-adik tingkat.
1: Jadi Kak Catherine ketika berada di lab itu juga membantu teman-teman adik-adik mahasiswa gitu ya untuk apa ya meningkatkan kemampuan mereka di bidang penelitian bahan-bahan yang mereka ambil untuk diteliti gitu ya?
2: Ya, di lab kami juga selain membantu mengawasi praktikum, kami juga membantu ya adik-adik tingkat dalam melakukan penelitian. Jadi seperti setelah mereka membuat kemarin ada yang membuat cookies dari penambahan kecambah kacang hijau, itu tidak hanya dilakukan uji fisik seperti warna, terus tetapi juga dilakukan analisis proximatnya, kandungan airnya, kadar abunya, kandungan proteinnya, terus kandungan lemak, terus karbohidratnya, terus setelah dilakukan pengujian pada tepungnya baru dibuat menjadi olahan cookies, setelah itu dilakukan pengujian lagi.
1: Jadi hampir semua itu diambil dari keresahan ya sebenarnya. Keresahan karena bahan baku itu kadang kemisnya kulitnya itu kita buang gitu ya. Kacang-kacangan itu kita buang. Padahal ketika diteliti banyak juga ya manfaatnya ya. Contohnya seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Leni dari penelitiannya. Biji itu kita tidak pakai sebenarnya. Ada yang dulu saya pernah lihat. Itu orang tua, mereka kasih kering gitu ya. Tapi ada kacang di bagian tengahnya itu, entah yang putih itu, mereka gunakan untuk minum dengan air panas gitu ya, untuk kesehatan gitu ya. Saya coba lihat itu di YouTube gitu. Tapi sebenarnya dari penelitian kalian, Kak Catherine juga banyak sekali ya manfaatnya dari biji kelor ini. Nah, Kak Catherine kalau kita bahas juga soal ini, nah, apakah penggunaan pengawet alami dari biji kelor ini bisa mempengaruhi rasa, bisa mempengaruhi aroma atau tekstur dari makanan itu? Misalnya kita menggunakan pada tahu.
2: Ya, subjektif saat penelitian saya itu pengamatannya dilakukan secara visual saja pada produk tahu. Jadi saat dilakukan perendaman ternyata tahunya berubah menjadi kuning menyesuaikan warna ekstrak biji kelor. Gitu. Jadi kalau misalnya dari bau atau aroma dia tetap aroma ekstrak biji kelor, tapi untuk dari tekstur dia tetap mempertahankan tekstur. Tapi untuk mengetahui bagaimana perubahan warna atau itu kan perlu dilakukan uji organoleptik. Jadi itu belum sempat saya lakukan.
1: Oke. Nah, selain itu kira-kira dari kali ini sendiri, Kak Catherine sendiri, apakah memang pemanfaatan potensi lokal NTT kita ini juga turut mendukung ketahanan pangan dan juga kesehatan masyarakat nih?
2: Ya, sangat mendukung. Karena kan kita NTT kaya akan tanaman lokal. Ya, dimana banyak masyarakat yang belum mengetahui pemanfaatan pangan lokal yang baik itu bagaimana. Jadi dengan adanya teknologi dengan adanya inovasi itu dapat membantu pangan lokal yang awalnya hanya dikonsumsi dengan cara direbus, digoreng, atau dibakar, itu bisa diolah menjadi suatu produk yang memiliki nilai yang lebih tinggi kalau dijual. Ya, jadi kayak misalnya ubi jalar hanya direbus lalu dimakan. Padahal ubi jalar bisa dilakukan diubah menjadi produk baru seperti es krim yang bisa memiliki nutrisi yang lebih tinggi, terus memiliki nilai ekonomi juga yang lebih tinggi.
1: Wah, kayaknya kita masyarakat perlu jalan-jalan ke Politani gitu ya. Untuk melihat kira-kira apa sih yang menarik ya dari tadi disampaikan, hanya dengan ubi jalar itu bisa dijadikan sebagai es krim gitu. Itu pernah dicoba juga di masyarakat ya, terkait dengan apa yang sudah dilakukan tentunya tadi, ubi dijadikan es krim itu.
2: Untuk di masyarakat kami belum pernah melakukan, tapi kalau misalnya di kampus kami sering melakukan lalu dipasarkan keluar.
1: Oh begitu. Ya, jadi uji cobanya adalah mahasiswa sendiri.
2: Ya, mahasiswa dulu. Kalau misalnya mahasiswa tertarik atau berminat baru dijual keluar.
1: Oh gitu. Ya. Nah, biasanya kalau momen seperti apa nih teman-teman mahasiswa itu? Apa ya, menyalurkan semua ide-ide mereka, ide kreatif mereka dalam bentuk kayak tadi nih, es krim, cookies, dan lain sebagainya. Apakah memang ada momen misalnya ada praktikum di semester ini, lalu dibuatlah praktik-praktik untuk cobalah dosen-dosen, dari pangan lokal ini kita bisa dijadikan sebagai makanan, cookies, kue, ataupun es krim, dan lain sebagainya.
2: Itu waktu praktikum terkait mata kuliah pengolahan produk nabati. Ya, itu biasa banyak dilakukan, ada produk nabati, ada produk hewani. Jadi kalau misalnya nabati itu banyak dilakukan pengolahan menjadi bolu atau kue. Terus kalau untuk hewaninya banyak dilakukan proses pengolahan menjadi CI, menjadi bakso, sosis, abon, itu sering kami lakukan.
1: Oke, dan itu biasanya kayak apa ya, event-event itu teman-teman juga selalu kayak dijadikan stand-stand untuk memamerkan hasil usaha mereka gitu ya?
2: Ya, kami biasa memamerkannya pada saat wisuda. Okay. Ada stand-stand per jurusan, terus dipamerkan produk-produk yang dihasilkan pada praktikum.
1: Wow, keren, amazing ya, luar biasa ya ternyata. Dan terakhir dari kebersamaan kita nih, Kak Catherine, apa harapannya Kak Catherine terkait dengan generasi muda kita dan juga dunia pendidikan dalam pengembangan riset berbasis potensi lokal seperti Kelor nih?
2: Harapan saya kepada generasi muda agar jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk mencoba dan berkarya, dan lebih semangat lagi dalam melakukan penelitian dari potensi lokal yang ada di sekitar kita, seperti tanaman kelor yang banyak tumbuh di daerah Nusa Tenggara Timur, sehingga penelitian ini nantinya bisa berdampak langsung bagi lingkungan sekitar. Tidak hanya kelor, ada juga berbagai produk pangan lokal yang bisa diolah menjadi produk pangan baru yang memiliki nilai nutrisi yang lebih tinggi dan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.
1: Oke, Kak Catherine, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih Kak Fongki.
1: Sudah berbincang bersama kami di program 1 RRI Kupang. Kita bisa tahu nih anak-anak muda kita yang sangat luar biasa dengan penelitian-penelitian mereka. Jadi pendengar, menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Ternyata potensi lokal seperti kelor tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi inovasi pengawet alami yang aman dan juga ramah lingkungan. Semoga inovasi ini terus berkembang dan memberi manfaat bagi kesehatan masyarakat luas. Dan kita juga menunggu kabar baik daripada Kak Catherine kalau misalnya melanjutkan S2 dengan penelitian lanjutan ini, bisa ya tentunya bisa memberikan informasi kepada kita lagi, kita undang lagi nanti kalau misalnya semuanya sudah tuntas gitu ya. Kak ya, terima kasih banyak Kak Catherine, selamat malam. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah bersama kami di Ngobras malam ini kami tuntaskan. Dan jangan lupa nanti di pukul 22 Anda bisa mengikuti Ruang Rindu Live Karaoke. Selamat malam. Selamat malam.

0: Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.
1: Tahukah Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

0: Sampah Malam Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: kita harus mengakhiri tanggal 22 Mei gitu ya. Dan untuk malam hari ini ada dua lagu yang bisa Anda perebutkan. Waduh, apa yang direbutkan ini? Jadi untuk lagu malam ini yang bisa Anda ikuti untuk lagu-lagu karaoke di Ruang Rindu malam hari ini, saya, waduh, ini hilang kok, di mana nih pepul lagu nih yang tadi beta su siapkan nih. Sebentar ya. Lagu Ruang Rindu untuk malam ini beta akan putarkan ada dua lagu. Yang pertama lagunya adalah Anggur Merah 2. Iya, Anggur Merah 2. Ada yang tahu ini lagu kok? Harusnya tahu, ini lagu-lagu nostalgia semua. Nah, jadi berharap Anda pasti tahu lagu ini ya. Lagu yang pertama itu adalah Anggur Merah 2. Kemudian pendengar, untuk lagu yang kedua itu ada lagu dari Apa Salah dan Dosaku, Deloitte ya. Yang dua lagu ini beta akan putarkan untuk Anda. Jadi adakah di antara Anda yang tahu lagu ini? Silakan boleh bergabung di line telepon kami 0380 825 444 atau 843 1152, gitu ya. Oke, silakan yang mau bergabung, adakah malam ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Kak Fonky.
0: Kak Fonky, apa kabar?
1: Kabar berbesa.
0: Kakak, iya. Kakak Ayu di Masohi mau menyanyi lagu apa nih?
1: Ini mau nyanyi ya?
0: Iya, ini karaoke, ini malam.
1: Oh, itu gak tau ada program karaoke.
0: Iya, orang su 3 bulan, ku 4 bulan ini nah. Setiap hari Sabtu. Tapi kalau sama menyanyi, mau kirim salam juga boleh.
1: Iya, sudah. Betul, ada yang mau kirim salam juga. Lagu yang disiapkan, toh, Deloitte tadi, kan?
0: Iya, Deloitte.
1: Kita salam juga, ntar yang mau menyanyi nih. Betul, mau salam sama Mama, Mama Botus, Abang Botus, sama Yauda, Abang Miller, Pak Big Erens juga. Mungkin tuh mau menyanyi, kan, tiba-tiba dengar sama Abang Aman, mau menyanyi juga. Juga ada Kak Puja, Pak Freddy, Bu Tri ya, Mama Sosan Fride. Buat semuanya di sana ini di Kupang, selamat malam. Kalau yang mau menyanyi, kalau betah, dia menyanyi lewat betah mundur awan-awan juga. Ini barang kalau aku disiapkan tuh. Kalau ini nanti katong mudah-mudahan bisa bergabung lah.
0: Iya.
1: Oke, Kak Hongki, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih. Selamat malam untuk Kakak Ayu di Masohi yang sudah bergabung. Jadi untuk Anda pendengar yang malam ini mau menyanyi, di searching gitu ya lirik lagunya, biar sebentar menyanyi jangan salah-salah dupung lirik ya. Oke, kita sambung lagi untuk Anda yang mau bergabung. Boleh di line telepon 0380 825 444 ataupun juga bisa di 843 1152, gitu ya. Yang mau bergabung di WA ataupun SMS juga boleh di nomor 0811 3820 9440. Adakah yang mau bergabung? Silahkan. Untuk lagu malam ini beta siapkan lagu dari Anggur Merah, Lole Drakel ini lagu. Kemudian lagu dari Deloitte, Apa Salah dan Dosaku. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Fonky.
0: Iya, selamat malam.

0: dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Manutapen, Kak.
0: Orang Manutapen?
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Kabar sehat, baik, Kak.
0: Kabar sehat. Ada Mak Betsy, kok?
1: Iya, Kak.
0: Mak Betsy, ini malam mau menyanyi lagu apa?
1: Anggur Merah ini untuk
0: kayak. Anggur Merah ini yang dia berulang kali ku coba memahami. Berulang kali aku bertanya. Tahu lagu kok?
1: Ya dengar-dengar sih tapi jangan pernah hafal.
0: Jangan pernah hafal. Diriku menanti di sini. Ah itu sudah. Sabar. Itu dia namanya lagu-lagu nostalgia atau.
1: Kak.
0: Ya mana?
1: Deloitte.
0: Sabar tapi kita pun lagu tadi Beta Susimpan ini di mana? Beta juga bingung ini. Terus begini. Sabar dulu ya, Beta cari. Coba sambil salam-salam kok.
1: Oh, buat Cak Ayu tadi, buat Cak Wati yang di Perumnas, buat Cece, buat Cak Heri, Bunda Natalia, Mak Jesse yang malam ini berulang tahun.
0: Siapa ulang tahun?
1: Mak Jesse.
0: Delogama. Oh, Mak Jesse di Delogama ulang tahun.
1: Iya, yang kali
0: ulang tahun yang keberapa?
1: 50, Kak, ulang tahun Mangos.
0: Ulang tahun yang ke-50?
1: Iya, Kak, 50 tahun.
0: Oke.
1: Buat Kak Diona, gabung dulu, say. Yang ada wanita, Kak.
0: Tunggu Beta, habis ini Beta putar lagu satu dulu ya. Nanti baru ini Betsy gabung ulang boleh. Beta cari Beta lagu dong. Karena tadi Beta sudah siap mah. Oke, sebentar ya Mak Betsy ya. Kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Sakura MLD Jazz. Setelah itu kita akan lanjut lagi.

0: menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia.
1: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan Ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
4: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
5: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
4: Teknologi

0: Oke, kita lanjut lagi pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu, Kak Fongki. Apakah
0: iya. Sudah. Langsung kok, Kak?
1: Iya, Kak. No, Kak.
0: Oke. Siapkan diri ya untuk nyanyikan lagu ini ya.

0: untuk
1: lanjut intro,
0: lanjut nanti baru nyanyi di rumah . Tapi luar biasa ya, dosa dan salah akhirnya dibuka malam ini. Kenapa? Sandep pas.
1: Oke deh, mengingatkan
0: apa?
1: Mengingat itu bukan dari kantan,
0: bro. Itu suwe, betul. Habis kotong akhirnya diangkat Tuhan,
1: Amin.
0: Oke deh. Iya.
1: Terima kasih,
0: Kak Fongki.
1: Terima kasih.
0: Iya, siap.
1: Oke, dadah.
0: Bye, terima kasih. God bless you too untuk Ma Betsy ya, di Manutapen yang sudah bergabung. Halo. Iya, boleh dicoba untuk Anda yang ingin bergabung lagi. Di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Ruang Rindu Karaoke, selamat malam.
2: Selamat malam, Toh.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Orang Soe.
0: Orang Soe?
2: Iya.
0: Apa kabar Kakak Ferry?
2: Kabarnya biasa-biasa saja,
0: Kakak. Kabarnya biasa-biasa saja?
2: Iya.
0: Oke, Kak Ferry, silakan. Kakak Ferry mau menyanyi lagu apa?
2: Anggur Merah 2.
0: Anggur Merah 2. Salamnya untuk siapa nih?
2: Salam pertama Bapak Bici yang berlewat. Ella Ala, Bapak Ini, Bapak Miller, Bapak Otus, Ibu Dewi Esau, Manita Eteta, Manjesi Lalagama, Wong Yahuda, Wong Valde.
0: Terakhir
2: Maka Diona di Esapa.
0: Oke.
2: Di Suliman Tasi.
0: Iya. Oke, sudah ya. Ketong dengarkan lagu malam ini Anggur Merah 2 yang akan dibawakan oleh Kakak Ferry dari Kampung Aman Soe. Lagunya sudah pernah dinyanyikan sebelumnya kok?
2: Coba-coba
0: saya, tapi isu tahu atau beli Rita?
2: Iya,
0: Oke.

0: Iya, selamat malam Kak Ferry.
1: Malam.
0: Malam. Oke, itu dia Kak Ferry dari Kampung Aman Soe yang sudah kasih suara emasnya malam hari ini. Kita lanjut lagi, siapakah yang akan bernyanyi? Ruang Rindu Karaoke, selamat malam.
2: Salam, selamat malam Toh Hongki.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dede dari Osau.
0: Orang Osau, Supanen kok.
2: Sudah.
0: Silakan Teo mau dengar lagu, mau menyanyi lagu yang mana?
2: Anggur Merah 2.
0: Anggur Merah 2. Oke ya. Langsung salam-salam Sasu. Mau kirim salam untuk siapa?
2: Ini salam buat semua.
0: Ini sontak sama menyanyi lagi.
2: Kamu mau gimana? Kalau salam gak
0: salam. Oh, aman, aman, aman, aman. Oke deh. Siap ya?
2: Iya.
0: Tarik nafas, minum air. Ini semua menyanyi, Nina.

0: Coba, coba cek sampai dia jatuh di pasar Oesal.
1: Jatuh di RRI satu.
0: Di Pemancar.
1: Makasih,
0: Shalom. Selamat malam Kakak Dewi di Oesal. Terima kasih Susumbang Suara Emasnya. Dan kami terus ajak Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Live Karaoke Pro 1. Ada line telepon yang kami buka untuk Anda di nomor 08 1138209440 atau 0380825444 atau 8431152. Ruang Rindu Karaoke Malam Bae.
2: Ayu kembali lagi ke mana?
0: Mau menyanyi?
2: Suara dong.
0: Oh, mau sumbang-sumbang suara. Ini suara yang mana?
2: Dari Maluku Tengah ketemu Anggur Merah juga.
0: Anggur Merah 2. Oke deh, sudah siap ya Kak Ayu ya?
2: Iya, nanti jaga-jaga sambung ya.
0: Iya, aman Jo, aman.
2: Lupa ada Kak.

0: Jatuh di laut kak.
1: Iya, jatuh di laut.
0: Wah, luar biasa nih. Terima kasih banyak.
1: Iya,
0: Kakak Ayu dan Kebanya, selamat malam. Oke, malam hari ini saya terima lagi untuk Anda yang sudah bergabung via telepon. Adakah di sini yang sudah bergabung? Coba saya carikan lagi. Oh, tadi ada Mama Susan. Mama Susana bisa kembali bergabung kok di line telepon. Oke, ini ada Mama Jessy nih. Selamat malam, Ma Jessy. Halo, Ma Jessy, selamat malam.
2: Malam.
0: Ma Jessy ulang tahun kok ini malam?
2: Iya.
0: Happy birthday, Ma Jessy. Ulang tahun yang keberapa, oh?
2: 50
0: tahun, diberkati selalu, panjang umur, sehat. Semua yang didoakan dijawab oleh Tuhan, ya, Mama, ya? Iya, spesial ini malam mau menyanyi lagu apa?
2: Anggur Merah Dua.
0: Anggur.
2: Selain Anggur Merah Dua apa?
0: Ada apakah salahku? Apakah salah dan dosaku?
2: Biar Anggur Merah Dua.
0: Anggur Merah Dua. Tahun. Oke, ini malam mau kirim salam buat siapa?
2: Salam buat yang sudah masuk tadi, ada Mama Beci di Mana Topeng, Mama Dewi. Yang
0: kau
2: lagi?
0: Ada Kakak Ayu di Masohi.
2: Ayu, iya. Dan semua yang lagi pantas
0: lah. Oke deh. Bye.
2: Atas ucapannya.
0: Iya.
2: Nanti kita sama-sama kau kongki.
0: Iya, aman nanti beta sama-sama.
2: Suara dua juga lah.
0: Suara tiga beta, bukan suara dua. Oke ya. Siap-siap.

0: gitu.
1: Malam le. Jatuh di pro satu tuh kau betangkap ame doe.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam, selamat ulang tahun sekali lagi buat Ma Jesse yang malam ini ada party ya. Mamto su menyanyi ini malam. Ulang tahun yang ke-50. Oke, benar kita akan lanjut lagi ya di Ruang Rindu versi karaoke malam hari ini, tentunya di Pro 1 RRI Kupang. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, ya, kita ada di lagu-lagu karaoke. Untuk lagu yang pertama dengan judul lagunya Anggur Merah 2 dari koleksinya Lola dan Rachel, kemudian disusul ada lagu dengan judulnya Apa Salah dan Dosaku dari Deloitte gitu ya. Dari dua lagu ini Anda lebih familiar yang mana? Boleh ya, langsung saja bergabung di line telepon, WA dan juga SMS sambil kami hadirkan informasi berikut ini.
2: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
3: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda. Namun, sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
2: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, berikutnya kita lanjut lagi di karaoke malam hari ini. Ya, pastinya di Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Ada dua lagu yang bakalan saya play untuk Anda dan bisa dinyanyikan. Lagu dari apa? Dari Deloitte ya, Apa Salah dan Dosaku. Kemudian berikutnya lagu dari Loyla Drakel gitu ya, dengan judul lagunya Anggur Merah 2. Silakan dari dua nomor lagu ini untuk Anda yang ingin bernyanyi, silakan bisa bergabung di line telepon 0380 825 444 atau 843 1152. Yang mau gabung juga di WA boleh, di line telepon di situ juga boleh gitu ya, di nomor 0811 3820 9440. Boleh, silakan Anda bisa bergabung sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan informasi-informasi yang kami akan hadirkan untuk Anda juga ya, berkaitan dengan kali ini ada informasi untuk Anda. Ya, di mana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kupang gelar kegiatan panen raya jagung yang dilaksanakan pada Jumat kemarin ya, tanggal 22 Mei di Kebun Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kupang. Panen raya ini mendukung program ketahanan pangan nasional. Kepala Lapas Kelas 2A Kupang, Wawan Irawan, menyampaikan bahwa dirinya merasa bangga melihat perubahan besar yang terjadi di lingkungan Lapas Kupang. Ditegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa Lapas Kupang mampu mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pembinaan warga binaan. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas NTT Ketut Akbar Heri Ajar juga menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari proses pemberdayaan warga binaan agar keterampilan dan pengalaman kerja nyata selama menjalani masa pidana. Sedangkan apresiasi tinggi juga datang dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, yang menurutnya keberhasilan Kanwil Ditjenpas NTT dan Lapas Kupang membuktikan bahwa keterbatasan kondisi alam bukan menjadi penghalang untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Info tadi kami kutip dari rri.co.id di kesempatan malam hari ini. Silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung di line telepon, WA dan juga SMS. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat
0: lagu.
1: Lewat situ.
0: Oh, lewat situ. Lewat telepon.
1: Iya.
0: Hai Kak Deona, apa kabar?
1: Hai, kabar baik. Iya. Bagaimana sebaliknya?
0: Kabar baik luar dalam.
1: Luar biasa.
0: Biasa. Silakan Kak Deona mau kirim salam untuk siapa?
1: Salam buat yang lagi siaran, sah.
0: Di mana? Pro 1, Pro 2, Pro 4?
1: Di pro yang lain. Salam buat semua, saya yang lagi benar, yang gabung juga selamat malam, saya. Oke, terima kasih, permisi.
0: Jangan begitu, ah.
1: Oh, jangan begitu.
0: Nanti yang dapat denda.
1: Oh, ada makan. Oke, kita makan apa?
0: makan lagu.
1: Oh, iya.
0: Lagu yang mana? Minum anggur kok? Atau Ungkap Dosa dan Salah?
1: Oh, iya, Ungkap Dosa dan Salah. Ini ke mana tuh?
0: Lagu yang pertama dari koleksinya Loyla Drakel, Anggur Merah 2. Kemudian di Lloyd
1: ya.
0: Aku tak sanggup lagi menerima derita ini.
1: Aduh, kayak menderita sekali.
0: Ini malam lagu-lagunya menderita.
1: Sonan lagu lain, gue senang itu tuh. Bisa request lagu sendiri.
0: Sebentar. Harus. Ya. Yang mana?
1: Itu nada cewek kok.
0: Nada cewek, Susi.
1: Yang apa salah dan dosa tuh?
0: Apa apakah salahku dan apa dosamu? Okay. Dosanya sangat banyak, saudara-saudara.
1: Bro, jangan omong begitu kalau dosa banyak begitu aku. Orang mau karaoke sebentar.
0: Oke.
1: Okay. Ah, tutup sah. Terlalu sibuk.
0: Iya, sibuk terlalu. Ini menyanyi di kamar mandi nih kok.
1: Di atap, guys.
0: Oh, di atap. Oke, sudah ya.
1: Tapi itu kurang hafal ini lagu. Soalnya yang mana? Lagu agak angker, nah.
0: Yang ini.
1: Apa salah dan dosa tuh.
0: Oke, ketemplay saya.
1: Oke.
0: sambil merenungkan ini lagu penderitaan yang dulu.
1: Aduh.
0: Menyanyi sudah, kok jangan ingat-ingat masa lalu lah.
1: Ini udah pernah spoken gitu ya. Mulai dari mana, kakak bro?
0: Ya.
1: Mulai dari mana?
0: Lagu lagunya itu mulai dari haruskah hidupku terus begini?
1: Aduh.

0: Susi. Ini Susi
1: dong.
0: Derita dong terlalu deng.
1: Derita dong tampian.
0: Kita buang di laut.
1: Sudah
0: nih kok. Sudah. Jangan sampai full
1: ini istilahnya kayak kepang makan belum kenyang nasi selesai.
0: Iya, atau supaya najang kolesterol naik.
1: Oh, oke. Okay. Aku sudah selesai sudah.
0: Ah, nanti toh kak untuk okay special deh, okay edition.
1: Iya.
0: Oke okay deh, terima kasih.
1: Terima kasih kakak bro. Beta mau di warung sebelah lewat
0: yeah. Iya.
1: Di sana.
0: Oke okay deh.
1: Karena ada karaoke ya.
0: Siap. Makasih kakak Deona. Ya, di belakangnya Kak Deona. Selamat malam. Halo.
2: Shalom.
0: Shalom. Selamat malam. Dengan okay siapa di mana?
2: Ini dengan pendatang baru.
0: Halo.
2: Dari OETETA.
0: Ada kakak siapa?
2: Fendi.
0: Kakak Fendi di OETETA. Apa kabar Kak Fendi?
2: Kabarku puji Tuhan baik. Berkat doa dari kakak Fungki.
0: Terima kasih Kak Fendi. Ini cuaca di OETETA germana. Dingin-dingin menggigil kok.
2: Wih. Pokoknya Pak Iye Besko ledo kalau apa-apa Bu Iye.
0: Awe. Talalun dia matu. Jadi ini malam mau nyanyi lagu yang mana kakak?
2: Kita dengar ada Anggur Merah 2.
0: Anggur Merah 2 ada.
2: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: Coba potong gas itu.
0: Gas kan ini malam lagu untuk siapa ini malam?
2: Ada bepung saudara paling cantik kakak Dewi Besi di OSL.
0: Mm-hmm.
2: Itu orang paling cantik di OSL.
0: Iya.
2: Ada Mama Betsy, kakak Diona.
0: Mm-hmm.
2: Dan semua-semua pendengar setia FM 94,4.
0: Iya.
2: Dia lagi memantau karaoke malam ini.
0: Oke. Okay. Kata nggak asik, Kak Fendi ya?
2: Siap.
0: Enjoy. Biar malam ini yang dengar kapung suara dong taguling-taguling. Oke. Okay.

0: Teta. Berikan, berikan oe Teta. Ba, terima kasih Ba untuk malam ini. Aman, aman, aman. Shalom, selamat malam untuk Kak Fendi di oe Teta yang malam ini sebagai penelpon terakhir gitu ya di ruang rindu malam ini. Oke. Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang. Kita jumpa lagi nanti di karaoke malam minggu edisi berikutnya. Yang pastinya Anda bisa kembali bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang. Lain telepon, WA, dan juga SMS. Lagu terakhir kembali kami hadirkan untuk Anda. Masih ada informasi-informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda.
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Dengan kepala petugas medis di India, Dr. Anindita Sakar menjelaskan penyebab udara di kantor dapat berpengaruh terhadap kulit menjadi kusam. Ya, kulit yang kusam disebabkan oleh adanya paparan AC yang berkepanjangan dan lingkungan dalam ruangan dengan tingkat kelembapan yang jauh lebih rendah daripada udara di luar secara alami. Faktor-faktor ini yang menjadi dasar membentuk banyak masalah kulit yang terkait dengan udara kantor. Ya, disebabkan hal ini karena memang kelembapan yang rendah dalam ruangan, terutama di ruangan yang ber-AC, menjadi kulit yang tidak baik gitu ya. Dokter kulit juga mengamati bahwa kekeringan ini bisa melemahkan matriks lipid di dalam penghalang kulit yang selanjutnya mempengaruhi lemak esensial di kulit yang disebut dengan keramid yang membantu menjaga hidrasi.

Dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Ya, pendengar Pro 1, kita lanjut lagi malam ini dengan informasi selanjutnya di mana dermatolog Dr. Arini Astasari Widodo menyampaikan bahwa orang yang bertugas menyembelih hewan kurban dan memotong dagingnya pada Hari Raya Idul Adha sebaiknya menerapkan upaya-upaya perlindungan untuk mencegah masalah kulit dan risiko infeksi. Yang pastinya gunakan alat pelindung seperti sarung tangan yang tahan air atau sarung tangan kerja yang sesuai, kemudian sepatu bot, pakaian lengan panjang, dan hindari kontak langsung darah maupun cairan tubuh hewan dengan kulit terbuka. Ya, paparan kotoran, darah, ataupun cairan dari hewan yang disembelih dapat memicu iritasi kulit. Kalau tidak menjaga kebersihan kulit saat menangani hewan kurban, menurutnya infeksi bakteri seperti pada kulit vertigo, impetigo, selulitis, abses kulit ini bisa terjadi. Namun menurut Dr. Arini, individu tertentu lebih rentan mengalami infeksi saat melakukan aktivitas di lingkungan yang lembab dan juga kurang higienis. Oleh karena itu, ada baiknya orang yang bertugas menyembeli dan menangani hewan kurban melakukan vaksinasi tetanus sebelum menjalankan tugas untuk meningkatkan perlindungan.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.
2: Kita semua melakukan perjalanan melewati waktu. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menikmati perjalanan yang luar biasa ini. Tim Leak About Time. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa kembali untuk diperbaiki. Jadi, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin agar tidak ada penyesalan.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Peringkat Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Minggu 24 Mei 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,9 MHz Radio Republik Indonesia Kuba. Salam kasih
1: pendengar terakhir sudah tugas kami menemani bapak mama bapak saudara nyonya sepanjang hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id kembali menemani Anda sepanjang hari ini Minggu 24 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di Minggu pagi hari ini sampai menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya Sony dan juga rekan Ben, temani Anda pendengar. Dan nanti Anda bisa ikuti di awal kebersamaan kita Mutiara Pagi Kristen. Dan nanti juga ada Warta NTT sepekan yang bisa Anda simak. Selain itu informasi-informasi lain bisa Anda simak sepanjang kebersamaan kita. Dan hari ini ada siaran langsung ibadah Minggu pagi yang akan berlangsung dari Gereja GPDI Maranatha Kupang, Penara Kesaksian Oebobo. Anda bisa simak di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita awali pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi Kristen.

0: Suara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di hari Minggu pagi ini. Di peringatan hari Pentakosta bertepatan dengan hari ini, kita akan berbagi di Mutiara Pagi. Dan di Mutiara Pagi untuk hari ini pendengar, kita bersama dengan penyuluh agama Kristen dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadir bersama kita Pak Samuel Selana SPDK. Selamat pagi Pak Samuel.
2: Selamat pagi Kak Soni.
1: Ya, salam kabar baik Pak.
2: Kabar baik.
1: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini. Kita akan ada di awal kebersamaan kita nanti ada perenungan dan doa. Selanjutnya nanti ada kesempatan untuk kita berinteraksi. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Kak Soni. Salam, selamat pagi pendengar terkasih di mana saja berada. Mengawali pagi ini, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita awali dengan doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah sang pemilik kehidupan ini. Di pagi ini kami naikkan syukur dan terima kasih oleh karena kasih setia dan cinta Tuhan yang begitu tulus dan murni bagi kami umatmu. Pagi ini kami boleh diperkenankan Tuhan menikmati hari yang baru ini. Kami akan landasi hari ini dengan membaca merenungkan firman-Mu. Tuntun kami, kuasai kami, kuatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati semua pendengar di mana saja berada yang mendengarkan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu pendengar di mana saja berada, tema renungan kita pagi hari ini adalah selingkuh menghancurkan kepercayaan. Ayat yang mendasari di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh

0: hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Bapak Ibu pendengar terkasih, kata selingkuh sering kita dengar, bukan saja di kalangan-kalangan orang dewasa, namun di kalangan-kalangan pemuda-pemudi pun, sewaktu mereka masih menjalani hubungan berpacaran pun, kata selingkuh ini sering dikeluarkan dengan kata-kata guyonan atau candaan. Kata selingkuh berarti tidak setia terhadap pasangan atau mengkhianati hubungan yang sudah diikat dalam komitmen kasih dan pernikahan. Dalam pandangan firman Tuhan, perselingkuhan disebut sebagai perzinahan, yaitu tindakan yang melanggar kekudusan hubungan suami dan istri yang telah dipersatukan oleh Allah. Perselingkuhan sering dimulai dari hal-hal kecil, perhatian yang berlebihan kepada orang lain, komunikasi yang tersembunyi, atau hati yang mulai menjauh dari pasangan. Nah, jika tidak dijaga, maka hal-hal kecil itu dapat menjadi dosa yang merusak keluarga, ya, menjadi luka yang melukai, ya, hati pasangan kita, entah itu suami atau istri, dan akan menghancurkan kepercayaan. Untuk itu, Tuhan sangat menghendaki setiap orang percaya supaya kita hidup dalam kesetiaan. Ya, kalau di kalangan anak-anak muda, berarti belajar untuk setia di dalam hal-hal kecil. Apalagi sudah sampai kepada suatu ikatan pernikahan. Nah, Tuhan menghendaki setiap orang percaya hidup dalam kesetiaan. Sebab kesetiaan adalah wujud kasih yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar terkasih di mana saja berada. Perselingkuhan bukan hanya soal pengkhianatan kepada pasangan, tetapi juga soal pengkhianatan terhadap janji di hadapan Tuhan. Ya, ketika seseorang memilih untuk selingkuh, hati pasangannya terluka. Keluarga bisa hancur. Dan hubungan dengan Tuhan pun menjadi renggang. Nah, di zaman sekarang, godaan datang begitu mudah. Melalui media sosial, ya, percakapan-percakapan tersembunyi, bahkan hubungan yang awalnya dianggap hanya teman biasa, ya, akhirnya menjadi teman yang luar biasa. Ya. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kesetiaan adalah bagian dari kasih yang sejati. Nah, kasih bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang komitmen, yaitu untuk tetap setia dalam suka, ya, maupun duka. Ya, dalam segala hal, dalam untung dan malam, dalam segala situasi-situasi kondisi hidup. Nah, Tuhan menghendaki setiap keluarga dibangun di atas kejujuran. Ya. Di awal tadi kita katakan hubungan-hubungan yang tersembunyi. Ya. Tuhan menghendaki agar setiap keluarga dibangun di atas kasih. Dan Tuhan menghendaki agar setiap keluarga dibangun di atas takut akan Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu pendengar terkasih, jika hari ini ada hati yang mulai menjauh, ya, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita kembali. Ya. Mari kita memperbaiki hubungan kita. Kita kembali kepada kasih yang mula-mula di dalam keluarga kita. dan menjadi pertanyaan refleksi bagi kita pagi hari ini. Yang pertama, adakah kita sudah menjaga hati dan kesetiaan terhadap pasangan kita masing-masing? Yang kedua, adakah sikap atau hubungan yang diam-diam yang menjauh selama ini yang membuat kita mulai menjauh dari kehendak Tuhan? Nah, dua pertanyaan mendasar ini yang menjadi perenungan kita buat pagi hari ini. Amin atas firman Tuhan. Saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Pak Samuel. Pak Samuel sudah menyampaikan beberapa hal sebagai awal kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Dan pendengar, Anda punya kesempatan juga untuk berinteraksi di line telepon di 0380825444, 0380843152, dan boleh di 0811-3820-9440. Pak Samuel, beberapa hal yang Pak Samuel sampaikan, mungkin kemudian ada kehancuran, kemudian ada luka yang akan muncul dari perselingkuhan itu. Nah, tapi kita juga perlu tahu dampak lain, Pak. Misalnya dampak perselingkuhan ini terhadap kehidupan rohani dari pasangan, dari suami, istri, dan terutama dampak kehidupan rohani untuk anak-anak. Kira-kira seperti apa dampak kehidupan rohani ini terhadap anak-anak? Silakan, Pak.
0: Baik, Pak. Terima kasih, Kak Soni. Memang ini dampaknya sangat besar, Kak Soni, kalau terkhususnya untuk anak-anak ya. Memang tadi menghancurkan kepercayaan itu termasuk juga anak-anak. Yeah. Ya, kalau dalam sebuah rumah tangga, berarti anak-anak juga mulai hilang kepercayaan terhadap seorang figur, misalnya ayah atau ibu. Ya, memang sangat, ya, mereka sesuatu yang mereka harapkan, tetapi saat situasi itu datang, akhirnya anak-anak juga ya jadi korban, ya, hilang kepercayaan terhadap figur yang di baik ayah maupun ibu. Ya, itu sedikit itu hasilnya.
1: Iya. Ya. Apakah akan muncul selanjutnya, Pak Samuel, misalnya ada dosa-dosa lanjutan dari perselingkuhan itu, misalnya nanti akan muncul kebohongan, nanti akan muncul manipulasi, akan muncul keparahan, atau juga mungkin balas dendam karena suaminya selingkuh, dia juga ingin balas dendam dengan dia sendiri selingkuh gitu. Apakah itu juga merupakan dampak? Tapi sebelum Pak Samuel menjawab itu, ini ada penelpon yang bergabung dengan kita di line telepon untuk pagi hari ini. Saya menyapa penelpon yang bergabung. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Kak Soni.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Bung Endang di Kabupaten Kupang,
1: Kak. Bung Endang dari Kabupaten Kupang. Silakan Bung Endang dari Kabupaten Kupang, pertanyaannya kepada Pak Samuel pagi hari ini.
2: Oke, selamat pagi Pak Sam.
0: Selamat pagi Bapak Endang.
2: Iya, topik pagi hari ini terlalu mendasar dalam kehidupan manusia sehari-hari, yaitu tentang selingkuh. Selingkuh itu karena munculnya dari keinginan daging. Keinginan daging ini terlalu kuat sehingga membuat manusia jatuh dalam dosa, walaupun dia punya istri. Kepuasan ini tidak pernah terpenuhi karena keinginan daging. Jadi pertanyaan saya, Pak Sam, bagaimana kita mengatasi keinginan daging yang begitu kuat dalam era zaman sekarang ini, Kak Soni, Pak Sam? Tolong beri penjelasan sebagai kekuatan bagi kita.
1: Iya.
2: ya. Orang rata bilang simpan pokok main bunga itu bahasa sandai
1: baik,
2: itu orang biasa.
1: Baik, baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Ya, terima kasih.
2: Selamat
1: ya.
2: Hari Minggu.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bung Edang dari Raknam Cabang Raknamo. Terima kasih sudah bergabung ya. Simpan pokok main bunga. Oke. Penelpon berikutnya saya sapa yang bergabung pagi hari ini di line telepon. Ya, ada yang mau bergabung juga boleh 8254444 dan 8431152. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana, Pak?
3: Pak
1: Yehuda dari Desa Weniko, Kabupaten Kupang. Silakan Pak, pertanyaannya.
3: Selamat pagi Pak Sam.
0: Iya, selamat pagi Bapak Yehuda.
3: Suami istri dalam satu ayat dalam Alkitab, dan kita dengar ada pendeta yang katakan bahwa katakan isi Alkitab ini, suami istri tidak boleh berjauhan kecuali dengan kesempatan untuk berdoa.
0: Betul.
3: Jadi kalau berdoa dulu baru berjauhan. Tapi sesudah akan berdoa harus berdekatan terus. Nah kalau berjauhan, ini ada pendeta yang katakan bahwa kalau suami istri berjauhan, kemanapun mesti pencuri. Entah suami atau istri mencuri. Jadi berkaitan dengan nikah, suami istri nikah, Alkitab katakan bahwa tidak boleh ceraikan oleh siapapun kecuali maut. Tetapi masa sekarang ini Bapak, manusia laki-laki maupun perempuan karena kebutuhan rumah tangga punya perceraian ini luar biasa. Karena cari duit di negeri orang, di tanah orang, akhirnya setan ini punya kerja pun luar biasa. Jadi ini Bapak mohon berikan pencerahan kepada kita pendengar RRI, supaya generasi-generasi muda, termasuk orang tua juga yang sudah kawin tapi tinggalkan keluarga. Terima kasih.
1: Tolong. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Yehuda dari Weniko. Anda ingin bergabung masih boleh di 0380825444 atau 0380843112. Topiknya menarik, jadi ada satu lagi penelpon ini Pak Sap. Oke, penelpon berikutnya. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Kak Soni.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan Opa ini di Desa Tilong.
1: Opa ini dari Desa Tilong ya.
4: Kabupaten Kupang.
1: Kabupaten Kupang. Silakan, Opa.
4: Desa Tua, Kak Soni.
1: Iya, silakan,
4: Opa. Kabupaten Kupang. Okay.
1: Iya.
4: Baik, makasih. Tadi Bapak Sam menyebutkan bahwa selingkuh itu adalah tidak setia dengan pasangan.
1: Iya.
4: Yang ingin saya tanyakan, bagaimana anak-anak Tuhan yang tidak setia dengan Allah atau tidak setia dengan Tuhan? Kalau tidak setia dengan Tuhan itu berarti sama juga dengan selingkuh rohani ya? Apakah mungkin itu termasuk selingkuh rohani? Bapak pesan memberikan atau berbagi dengan kita tentang itu selingkuh. Kalau tidak selingkuh kan istilahnya tidak setia. Jadi kalau bagian anak Tuhan yang tidak setia dengan Tuhan, dia bermain dua kaki, itu berarti itu dia selingkuh.
1: Iya, karena memang jadi, Tuhan juga menyebut dirinya sebagai Tuhan yang cemburu di dalam Perjanjian Lama, begitu ya, Opa ya?
4: Iya,
1: okay.
4: Betul, betul nih.
1: Baik.
4: Jadi itu seperti itu. Jadi itu mungkin Mbak Sam bisa menjadikan pencerahan, karena selingkuh itu tidak hanya mungkin selingkuh jasmani, tapi selingkuh
1: secara rohani ya.
4: Iya, mungkin itu saja pertanyaan saya. Selamat pagi Bapak Sam.
1: Selamat pagi, terima kasih untuk Bapak Emi sudah bergabung di 08 0811 382 0811 081-382-0440 ya untuk pagi ini. Baik Pak Sam, kita ke penelpon yang tadi bergabung. Cara mengatasi perselingkuhan itu seperti apa yang bisa dilakukan? Silakan Pak Sam dari Bung Endang tadi.
5: Bung Endang ya, terima kasih Kak Suni. Baik Bapak Endang. Ya mungkin saya langsung saja beberapa kiat kalau dalam perenungan kita pagi ini. Ya di pertama itu yang saya katakan tadi di pendahuluan, di zaman sekarang godaan datang begitu mudah ya, yang melalui media sosial, percakapan tersembunyi, bahkan hubungan yang awalnya dianggap hanya teman biasa. Nah ini peluang-peluang ini yang kita sebagai umat percaya mungkin kita mulai cutnya yeah. dari situ ya. Nah jadi
1: putuskan
5: karena ini
1: hubungan komunikasi hubungan, begitu ya.
5: Ada hubungan-hubungan yang mungkin yeah. sudah mulai menjurus ke sana, awalnya mungkin teman biasa, sudah mulai ada peluang nih, sebaiknya jangan teruskan ya, karena itu akan membawa kita kepada sebuah kesenangan yang hanya semu, bahkan akan menjurus ke hal-hal yang itu menghancurkan kepercayaan kita langsung di cut yeah. itu. Ya, kemudian percakapan-percakapan tersembunyi kalau dalam media mungkin ada ya, mungkin sekarang video-video call yang mulai yeah. ya mulai video-videonya mulai mungkin vulgar atau yeah. komunikasi mulai terbuka-terbuka dengan istri ataupun suami orang, bahkan atau dengan siapapun yang mendatangkan peluang untuk kita bisa menikmati komunikasi yang mulai mendalam.
1: Yeah.
5: Nah, sebaiknya kita langsung cut ya. Nah, cutnya dengan cara apa ya? Ini mungkin tadi Bapak Enang bilang ya. Ya kita dengan tindakan kita untuk lebih baik stop.
1: Yeah.
5: Nah, stop dari komunikasi yang tidak wajar ini. Ya, mungkin yeah. seperti itu.
1: Pak Sam, apakah memang perlu ada yang namanya transparansi? Jadi keterbukaan begitu, yeah. jujur soal yeah. komunikasi dengan yeah. orang lain. Biasanya ini masalahnya ada di sini Pak Sam. Yeah. Oh, biasanya yeah. ada suami atau istri yang kalau HP-nya dipegang oleh pasangannya itu, wah itu jadi bencana besar bagi dirinya gitu. Apakah memang kita perlu jujur soal komunikasi, yeah. soal aktivitas kita? Saya mau kemana hari ini dan apa yang saya sedang lakukan. Mungkin dengan teman-teman juga kita perlu terbuka yeah. jujur begitu. Atau juga mungkin transparansi soal keuangan gitu. Soal keuangan, jangan sampai dapat uang segini tapi ternyata kasih di pasangan yang ini, kemudian pasangan yang lain dibagikan uangnya gitu. Apakah perlu transparansi soal itu gitu Pak?
5: Oke, terima kasih Kak Sony. Memang jadi mungkin yang berikut tadi Kak Sony bilang memang itu butuh sangat butuh sekali keterbukaan, transparansi yeah. ya antara suami istri. Ya, kalau komunikasi ya, kalau kita bagi pihak kita laki-laki ada komunikasi yang seperti itu dengan upaya kita, tetapi memang sangat butuh keterbukaan terhadap istri, sehingga kadang kita tahu kita punya kelemahan.
1: Yeah.
5: Ya, tetapi kelemahan-kelemahan kita itu kadang-kadang bisa, bukan kadang tapi akan ditutupi oleh istri, sehingga keterbukaan komunikasi itu penting juga. Kalau ada hal terbuka komunikasi yang sedikit menjanggal itu, coba kita terbuka dengan pasangan atau yeah. istri, bisa juga istri yang menolong kita langsung yeah. cut. Mungkin kita tidak bisa tegas soal komunikasi, tapi kaget mungkin istri yang langsung
1: yeah.
5: Maaf kata misalnya dapat cacat yang ini yeah. sayang-sayang kaget. Yeah. Nah, kalau kita terbuka dengan istri kan, "Hei, perempuan, lu berhenti ya dengan bebung suami." Nah, ini contoh seperti itu. Bisa baik. Langsung istri menolong kita.
1: Baik.
5: Mungkin seperti itu kan.
1: Baik. Pak, ada penelpon yang berikut tadi bertanya terkait dengan hubungan atau jarak jauh gitu yeah, ya, Pak, yeah, yang kalau disebutkan ini kalau berjauhan yeah. satu dengan yang lainnya pasti ya mau tidak mau itu akan terjadi. Nah, menurut penanya tadi berjauhan itu hanya untuk misalnya kegiatan-kegiatan rohani yeah, ya yeah, atau yeah. berdoa. Tapi kalau untuk berjauhan tempat tinggal, nah kita sekarang ini fenomenanya Pak, salah satu diantaranya adalah berjauhan karena tugas, berjauhan karena pekerjaan dan lain-lain sebagainya yang memaksa, misalnya cari uang di satu tempat yang lain, berjauhan. Nah, dalam hal ini tadi ada yang minta Pak Sam tolong kasih pencerahan begitu, kalau soal berjauhan ini bagaimana? Apa yang perlu dilakukan? Silakan Pak.
5: Oke, tadi Bapak siapa ya Bapak?
1: Ada Pak Yehuda, Bapak orang Yehuda, kedua.
5: Oke, terima kasih Bapak. Ya, ini memang ini juga fenomena seperti Kak Sony bilang tadi. Jadi saat kita berjauhan, ya dalam tugas-tugas lain, pelayan, doa. Tapi dalam tugas-tugas tanggung jawab untuk ya orang bilang piring nasi, memang ini rentan terhadap peluang-peluang untuk mengganggu akan kesetiaan kita. Tetapi dalam situasi ini ada, apalagi sekarang banyak artinya komunikasi sudah mulai ini, kita mungkin mungkin saya berikan sedikit tips, kita perdalam komunikasi. Komunikasi yang mungkin saat ini alat komunikasinya sudah ada, kita mulai saya sedikit kasih tips, misalnya komunikasi dengan keluarga dan anak-anak itu, misalnya kalau jarak berjauhan jam 7 atau jam 8. Nah, kalau komunikasi intern antara suami istri, mungkin kita mulai atur di jam-jam berapa ya? 11, 12. Nah, ini komunikasinya sudah mulai ini sehingga itu berlangsung setiap hari. Apalagi yang tugas jauh-jauh. Begitu. Saya rasa ini dengan komunikasi ini akan menolong kita saling mengontrol kita, pasangan kita, bahkan kita mempererat hubungan kita sehingga dalam aktivitas keseharian itu ada hal-hal yang masuk, kita langsung tepis bersama. Sebagai suami istri.
1: Baik, seperti itu kan. Baik. Terima kasih Pak Sam. Artinya bahwa kita tidak dapat menjadikan kesepian itu sebagai alasan untuk mengkhianati seorang yang lain, gitu ya Pak. Untuk mengatasi itu mungkin di antaranya dapat dilakukan seperti tadi pesaran dari Pak Sam, bertelepon, bervideo call. Jadi komunikasi yang intens itu akan menolong untuk menghindarkan dari kesepian. Baik, terima kasih Pak Sam. Ada penelpon yang ketiga tadi bertanya, secara rohani itu apakah memang ada begitu ya Pak, bahwa kalau anak-anak Tuhan yang tidak setia dengan Tuhan itu dapat disebut sebagai bagian dari perselingkuhan secara rohani, gitu Pak. Silakan.
5: Betul. Baik, ini Bapak di Tilong.
1: Opa Eni dari Tilong.
5: Terima kasih Opa. Jadi memang mungkin saya juga kembali ke ayat 10 hukum itu ya. Kak Soni sudah singgung itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, aku ini Tuhan Allah yang cemburu. Nah, mungkin ini juga masuk dalam bagian ini. Jadi, bicara soal kesetiaan, berarti kalau ini, berarti kita sudah menduakan. Ada ayat firman Tuhan juga lainnya mengatakan bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, jadi kalau bicara soal kesetiaan, kalau kita sudah menyimpang dari keyakinan kita kepada Tuhan, berarti kita sudah menduakan Tuhan juga. Nah, ini berarti masuk kata selingkuh juga.
1: Nah, dan kita tidak sudah tenang hatinya gitu ya.
5: Hatinya tidak tenang karena dia sudah berjalan. Nah, tadi Bapak ini bilang dua kaki ya kalau tidak salah ya.
1: Main dua kaki.
5: gitu ya. Nah, jadi itu sudah termasuk dalam ketidaksetiaan. Berarti sudah selingkuh. Ya, berarti Tuhan juga ya cemburu. Tuhan cemburu ya, nanti kita juga akan dapat akibatnya juga. Begitu.
1: Jadi kesetiaan kepada Tuhan itu juga tetap harus dijaga ya, Pak. Tuhan, komitmen kepada Tuhan, integritas kepada Tuhan, komunikasi dengan Tuhan.
5: Betul.
1: Ya, harus tetap harus dijaga. Mirip dengan yang tadi perselingkuhan dalam hubungan suami istri tadi. Baik, Pak Sam, ada penegasan kata tertentu yang Pak Sam ingin sampaikan di penghujung kebersamaan kita untuk pagi hari ini sebagai penegasan dan juga sekaligus akan memimpin dalam doa. Silakan Pak.
5: Baik, terima kasih Kak Soni, terima kasih untuk semua pendengar di mana saja berada. Baik, yang menjadi kesimpulan buat kita pagi hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang mampu menepis segala situasi kondisi yang ada, yang kita hadapi, di dalam mengganggu akan kesetiaan kita kepada Tuhan maupun kesetiaan kita kepada sesama. Untuk itu, yang hal-hal yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah mari kita tingkatkan doa. Tingkatkan keyakinan kita kepada Tuhan, kedekatan kita kepada Tuhan, dan yang kedua, kita perdalam menggali akan kebenaran firman Tuhan melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pertama doa, yang kedua tingkatkan membaca merenungkan firman Tuhan, dan yang ketiga menjaga kesetiaan kita kepada sesama, terutama kepada pasangan kita masing-masing, dan terlebih kepada Tuhan. Nah, dengan demikian, maka segala hal-hal yang kita alami dalam beraktivitas hari lepas hari di mana saja kita berada, kita dapat menepisnya dengan berdasarkan kekuatan Tuhan dan kekuatan firman Tuhan yang kita bacakan setiap hari. Amin atas firman Tuhan. Baik pendengar terkasih di mana saja berada, mari kita tutup renungan kita pagi ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan yang kudus. Kami naikkan syukur dan terima kasih oleh karena kekuatan yang Tuhan beri melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami sudah membaca, merenungkan sesuai dengan upaya bahkan kemampuan kami masing-masing. Namun lebih daripada itu ya Tuhan, kami secara manusia tidak mampu melakukan dalam hidup kami. Untuk itu kami mohon kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus saat ini Tuhan. Mampukan kami semua anak-anak-Mu, baik para pendengar yang ada di mana saja berada, dalam menghadapi situasi kondisi yang sulit di dunia ini. Kami mohon kemampuan dari Tuhan untuk mampukan kami menepis berbagai macam hal-hal yang mengganggu akan kesetiaan kami terhadap pasangan kami, bahkan terlebih kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati kami, seluruh aktivitas kami hari ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini, Kak Suni, Kak Operator, bahkan seluruh aktivitas pimpinan sampai bawahan untuk radio ini Tuhan berkati. Dan seluruh pendengar secara khusus yang sudah meluangkan waktu pagi ini, Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Ini doa syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Samuel sudah berbagi pagi hari ini di Mutiara Pagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat berhari Minggu.
5: Terima kasih Kak Soni.
1: Pagi. Ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah-Nya.

Cintai diri sendiri. Anda mungkin sering mendengar kalimat love yourself atau cintai diri sendiri. Walaupun terkesan klise, kalimat ini benar adanya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika tidak bisa mencintai diri sendiri? Sebelum menemukan cinta sejati, cintailah diri sendiri. Mulai dengan menerima setiap kekurangan, akui, dan perbaiki. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hargai setiap kebaikan dan pencapaian yang Anda lakukan, sekecil apapun itu.

Selamat pagi pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan dihimpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama Vince Zakarias.

Berbagai informasi menarik selama satu minggu ini akan kami himpun dalam NTT Selayang Pandang edisi Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Vences Zakarias.

di awal minggu ini pada tanggal 18 Mei 2026 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri terus mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Berdasarkan data pelaksanaan sampai dengan akhir tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 78 perkara tindak pidana umum diusulkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif justice. Dari jumlah tersebut, 74 perkara berhasil diselesaikan sehingga tingkat penyelesaian perkara mencapai 95%. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Ade Wibowo kepada RRI di Aula Sasando Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, terkait klarifikasi jenis perkara karena penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP merupakan perkara yang paling dominan dengan jumlah sebanyak 40 perkara. Selanjutnya, perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercatat 13 perkara, dan perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebanyak 8 perkara. Komunitas Peduli Kasih Ex-Tim-Tim bersama FKPPI Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta komunitas Jeep Willy menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Amarasi Timur, 1 Atap, Yohanes Christoffel Otemusu mengatakan saat ini terdapat 2 sekolah di lokasi tersebut. Menurutnya, perhatian dari berbagai komunitas dan yayasan sangat berarti bagi sekolah yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan. Yohanes mengatakan bantuan yang diberikan mampu memacu semangat belajar siswa agar dapat bersaing dengan pelajar di daerah lain. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Fina Tahun mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu anak-anak semangat belajar dan memanfaatkan perlengkapan sekolah dengan baik. Ia menjelaskan kegiatan sosial tersebut tidak hanya berfokus pada bantuan pendidikan, namun juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata di wilayah Desa Enorain agar lebih dikenal masyarakat luas. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengungkapkan capaian target PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru mencapai angka 15,53% dari target 2,733 triliun rupiah. Usai melantik Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Joni Erickson Atopa, Gubernur Melki Lakalena, gambaran penerimaan PAD dari sektor kendaraan bermotor belum mencapai 50%. Padahal, pajak kendaraan bermotor merupakan sektor utama PAD di hampir semua daerah. Ia menegaskan, hasil tersebut menjadi tugas Badan Pendapatan Aset Daerah terus mendorong semua SDM ASN untuk menggerakkan masyarakat sadar membayar pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atopa, usai dilantik menegaskan segera bertindak cepat membangun koordinasi dengan semua Bapenda tingkat 2 sekota Kupang dan Kabupaten di Nusa Tenggara Timur, menyadarkan masyarakat membayar pajak. Salah satunya hal konkret yang akan pemerintah terapkan, menurut Joni Atopa, adalah menertibkan kendaraan bermotor yang belum membayar pajak. Sekitar 45,5 ton jagung pipilan kering berhasil diproduksi pada panen raya serentak kuartal 2 tahun 2026 oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Dalam pelaksanaan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026, luas lahan yang berhasil dipanen mencapai 18,91 hektar dengan estimasi produksi sekitar 45,5 ton jagung pipilan kering. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko pada pelaksanaan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2006 di Tua Tuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Menurut Kapolda, kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Ende dengan hasil 11 ton, disusul Kabupaten Sika sebanyak 6,5 ton dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 4 ton. Untuk menjaga stabilitas harga dan membantu penyerapan hasil panen petani, Polda Nusa Tenggara Timur juga memperkuat kolaborasi dengan Perumbulok optimalisasi gudang penyimpanan dan fasilitas penyaringan hasil panen.

Pada hari Rabu 20 Mei 2026, polemik surat edaran nomor 7 tahun 2006 tentang penugasan guru non-ASN di Satuan Pendidikan Negeri terus menuai perhatian di Kota Kupang. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut bukan untuk memberhentikan guru honorer, melainkan sebagai masa transisi penataan status tenaga non-ASN. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Tufianus Naik Boho, mengatakan lahirnya surat edaran tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan bagi guru honorer. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menilai surat edaran nomor 7 tahun 2006 memang membantu secara administratif, tetapi gagal dalam komunikasi publik. Menurut Winston, pemerintah sebenarnya ingin memastikan guru honorer tetap bisa mengajar selama proses penataan ASN berlangsung. Namun redaksi surat edaran yang menyebut batas waktu hingga Desember 2026 justru memicu keresahan dan ketidakpastian di kalangan guru honorer. Sementara itu, PT Filosi Exciter Inovasi menggelar Filosi Robotic Competition di Kota Kupang dengan melibatkan lebih dari 100 peserta dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah

peserta perguruan tinggi mahasiswa Universitas Pertahanan menampilkan inovasi alat siram otomatis dan bagan apung otomatis berbasis sistem digital yang dapat dipantau melalui website. Mahasiswa Program Studi Perikanan Tangkap, Dia Ayu Wandiri, mengatakan inovasi tersebut diharapkan membantu nelayan Nusa Tenggara Timur memanfaatkan teknologi modern dalam sektor perikanan. Sementara mahasiswa budidaya tanam perkebunan Firdaus Yuniarta berharap alat siram otomatis dapat membantu petani menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan curah hujan yang rendah di Nusa Tenggara Timur. Filosi Robotik Competition diharapkan menjadi wadah lahirnya inovasi teknologi dari Indonesia Timur sekaligus mendorong generasi muda Nusa Tenggara Timur semakin siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. Jumat 22 Mei 2026, sekitar 1.250 personil gabungan TNI Polri, pemerintah daerah, serta unsur pendukung lainnya melakukan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama rombongan pada tanggal 21 dan 22 Mei 2026 di Kota Kupang dan Kabupaten Rotendao. Hal itu disampaikan Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono ketika memimpin apel gelar pasukan pengamanan VVIP dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Lapangan Hitam Makorem 161 Wirasakti dalam amanatnya Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiyakto yang dibacakan Dandrem 161 Wirasakti menyampaikan bahwa kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka peninjauan proyek strategis nasional serta pusat budidaya rumput laut dan tambak karam di Kabupaten Rotendao. Menurut Dandrem, apel gelar pasukan bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh unsur pengamanan baik personil, material maupun pola pengamanan yang akan dilaksanakan selama rangkaian kunjungan berlangsung. Pangdam 9 Belayana juga menekankan pentingnya menciptakan situasi yang aman dan kondusif dengan tetap menjaga sinergitas antara TNI Polri, pemerintah daerah dan masyarakat serta mengedepankan pendekatan humanis namun tetap tegas terhadap setiap potensi gangguan keamanan. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Maruli Tua, mengungkapkan data zona merah rawan korupsi di NTT saat rapat koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di kantor gubernur. Maruli Tua menjelaskan 3 faktor utama penyebabnya, yakni internal dan eksternal. Expert meliputi pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengelolaan SD, transparansi dan keadilan layanan, integritas instansi dan pegawai belum optimal terlaksana. Maruli menegaskan, predikat zona merah korupsi di Nusa Tenggara Timur bukan sekedar peringatan, melainkan alarm keras bahwa tata kelola dan integritas publik harus segera dibenahi menyelamatkan masa depan daerah. Menanggapi predikat zona merah rawan korupsi, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena di hadapan seluruh kepala dinas menegaskan bahwa predikat Nusa Tenggara Timur zona merah korupsi karena banyak parameter pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur belum berjalan sesuai aturan. Hal tersebut menyebabkan adanya kebocoran data, optimalisasi anggaran tidak berjalan baik dan melakukan kesalahan yang masuk dalam kategori korupsi. Demikianlah NTT Selayang Pandang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Vence Zakarias mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan utuh tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas di Timor. Tetapi Yugoslavia telah pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan kebesaran Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pagi ini
3: Pro 1.

Dari kawasan Tumpel 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di hari Minggu pagi ini saya Sony dan juga rekan Ben temani Anda. Siap informasi-informasi yang bisa Anda simak, dan juga untuk pagi hari ini nanti ada kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan secara langsung terkait dengan kondisi dari sekitar Anda, informasi lalu lintas atau informasi-informasi lain. Di line telepon di 0811-3820-9440, pesan WhatsApp atau juga pesan suara Anda bisa sampaikan atau juga mengirimkan video rekaman dari sekitar Anda terkait dengan peristiwa di sekitar Anda atau kondisi di sekitar Anda di 0811-3820-9440. Dan nanti ada juga siaran langsung ibadah Minggu pagi yang untuk pagi hari ini pendengar akan berlangsung dari gereja GPD Maranatha Kupang di Menara Kesaksian Oebobo yang nanti akan berlangsung pagi ini, bisa Anda simak. Jadi tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan

0: kanan kiri mikirin.
1: Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Pendengar, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mendorong penguatan sarana teknologi di sekolah-sekolah terpencil untuk mengejar ketertinggalan. Dia mencermati pentingnya implementasi infrastruktur pendidikan modern atau PID yang sekarang mulai menyasar wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur dengan papan interaktif digital atau PID ini. Dan kata Wakil Presiden Gibran dalam pernyataan tertulis, saya cuplik dari Antara News, bahwa dipastikan program pendidikan menyentuh area-area yang selama ini sulit dijangkau. Digitalisasi melalui alat-alat pendidikan modern harus bisa dioperasikan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh guru dan siswa di wilayah 3T. Selain digitalisasi tingkat dasar, Wapres juga memberikan perhatian besar pada penguatan keterampilan tinggi di tingkat pendidikan menengah. Hal itu dianggap krusial untuk merespon dinamika global sampai mengoptimalkan bonus demografi melalui peningkatan produktivitas generasi muda. Di kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menekankan arah pendidikan nasional ke depan harus mampu untuk memberikan solusi nyata bagi berbagai problematika bangsa. Sebagai langkah konkret, pemerintah melalui Kemendikdasmen terus berkolaborasi dalam mengirimkan talenta-talenta unggul, termasuk para tenaga profesional dan alumni beasiswa untuk terjun langsung memberikan edukasi digital di area Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan. Saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3-18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura, jenjang sarjana terapan. Program studi teknologi rekayasa pangan, jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura, jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China.
0: Serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja.
1: Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website pmb.politanikoe.ac.id.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: para generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Pendengar, tanggal 22 dan 23 kemarin di Nusa Tenggara Timur, tepatnya itu di Kupang, pemerintah memfasilitasi 10.302 lowongan kerja dalam Job Fair 2026 yang digelar 22 sampai 23 Mei di Kupang ya, sebagai upaya untuk memperluas akses kerja dan juga menekan angka pengangguran. Saya cuplik dari Antara News. Pendengar, lowongan pekerjaan yang disiapkan mencapai 10.302 dari 61 perusahaan yang ambil bagian dalam kegiatan job fair ini. Ini kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTT, Yosep Rasi. Yosep Rasi menjelaskan bahwa jumlah lowongan ini terdiri dari 31 perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia dan 5.371 lowongan. Ada 11 perusahaan penempatan pekerja antar daerah dengan 4.344 lowongan dan 19 perusahaan pengguna di NTT dengan 577 lowongan. Dia menyampaikan bahwa dari total 577 lowongan di sektor lokal, sebanyak 500 diantaranya berasal dari Indomaret dan Pasar yang membuka peluang bagi tenaga kerja asal NTT untuk ditempatkan di Denpasar, Bali. Dan informasi yang disampaikan, yang mendaftar di loket sekitar 200-an orang, berarti kurang 300-an orang. Dan Yosep Rasi sudah berkomunikasi dengan kepala cabang bahwa jika 500 orang terdaftar, maka semuanya akan diangkat menjadi karyawan Indomaret di Denpasar. Menurutnya, ini merupakan kesempatan yang sangat baik sehingga masyarakat dapat menyampaikan informasi tersebut kepada anak-anak dan keluarga agar memanfaatkan peluang yang ada. Menurutnya, ini menjadi catatan bahwa penyampaian informasi belum dilakukan secara masif dan belum menjangkau masyarakat secara luas. Dia berharap agar pada pelaksanaan hari kedua semakin banyak pencari kerja yang dapat mengikuti kegiatan ini. Di kesempatan itu juga disampaikan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini, mulai dari perbankan, BPJS, BP3MI, sampai berbagai perusahaan lainnya yang turut memberikan kontribusi besar sebagai mitra kolaborasi. Informasi dari Antara News. Pendengar, pemerintah Provinsi NTT memfasilitasi 10.302 lowongan kerja melalui Job Fair 2026.

pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda. Namun, sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami, karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perut Satu kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam satu minggu terakhir berbagai peristiwa terjadi dan diantaranya ada fakta hukum ex-Wamenaker Noel yang dituntut 5 tahun penjara di kasus pemerasan lisensi K3. Wakil Menteri Ketenagakerjaan

April hingga Mei 2026. Sementara KPK sendiri memeriksa mantan Dirjen Kemenak Hilman Latif pada kasus kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji. Dan juga fakta lain yaitu Wakil Menteri yang menyebutkan RUU HAM mengatur hak atas lingkungan bersih dan sehat. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto mengatakan revisi Undang-Undang 39 tentang HAM akan mengatur tentang hak asasi atas lingkungan yang bersih dan sehat. Hak asasi atas lingkungan belum masuk Undang-Undang lama, mendapat dukungan yang bersih dan sehat merupakan hak asasi manusia. Dan juga fakta hukum lainnya terkait dengan kejadian selama satu minggu kemarin, seperti saya cuplik dari Antara, Kejaksaan Agung juga menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan PT KSS di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 sampai 2025.

Pendengar, Wakil Ketua MPR Edi Suparno menilai keberhasilan pembebasan warga negara Indonesia yang sempat ditahan otoritas Israel merupakan bukti nyata negara hadir melindungi rakyatnya dimanapun berada. Karena itu dia memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono dan seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait. Menurutnya ini bukti bahwa komitmen kuat negara dalam memberikan perlindungan kepada rakyat. Edi juga menyampaikan rasa syukur terbebasnya WNI tersebut yang kini tengah dalam persiapan untuk kembali ke tanah air. Dalam kesempatan tersebut, Edi juga mengecam tindakan pemerintah Israel karena telah melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Meski memahami besarnya solidaritas masyarakat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, Edi mengimbau agar setiap aksi kemanusiaan di wilayah konflik dilakukan dengan penuh hati-hati dan mempertimbangkan faktor keselamatan mereka.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
2: Mana coba kakak lihat?
1: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
2: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
1: Jadi, ini jebakan?
2: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
1: Waduh, ini bahaya.
2: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
1: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
2: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
3: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

Pendengar, pemerintah sedang mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan hal ini ketika panen raya udang di Kebumen kemarin. Total sentra perikanan ini mencapai ribuan hektar untuk meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional. Sentra ini, pendengar, di berbagai wilayah seperti di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan juga Jawa. Pemerintah saat ini sedang membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektar di Waingapu. Dan menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, pembangunan tambak udang terintegrasi dimulai Februari 2026. Kawasan dengan nilai investasi 7,2 triliun ini ditargetkan memproduksi 52.800 ton udang per tahun. Dan selain itu, pemerintah juga akan membangun sentra budidaya udang seluas sekitar 200 hektar di Gorontalo. Pemerintah berencana membangun sentra budidaya perikanan di Pantai Utara Jawa Barat dengan luas 40.000 hektar. Presiden yakin kondisi produktivitas budidaya komoditas kelautan dan perikanan di Indonesia sangat menjanjikan. Ini bisa dilihat dari hasil panen raya yang ditorehkan budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen. Informasi ini, pendengar, dari rri.co.id. Pemerintah siapkan sejumlah sentra budidaya perikanan dan ini jumlahnya ribuan hektare.

0: TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.
1: Jessica, bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong, terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
2: Terlalu lebay dong Johnny. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya Ju?
1: Makanya cegah dari sekarang, mulai dari yang paling simple. Jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
3: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

Pendengar, fenomena iklim global El Nino kembali menjadi perhatian atau sorotan dunia 2026. Ada sejumlah peneliti dan lembaga meteorologi internasional yang mulai mempertimbangkan potensi terbentuknya El Nino yang dikhawatirkan akan memicu gangguan besar terhadap cuaca, pangan, hingga ekonomi global. Dan informasi dari Kompas saya cuplikan untuk Anda, di tengah kekhawatiran ini muncul istilah Godzilla El Nino yang super kuat. Tapi apakah Indonesia benar-benar menghadapi kondisi se-ekstrim ini? Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Prima, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Edi Hermawan, menilai kemungkinan terjadinya Godzilla El Nino pada 2026 masih relatif kecil. Menurut dia, istilah ini merujuk pada kejadian El Nino sangat kuat seperti 97-98, 2015-2016 yang menyebabkan dampak besar. Dan ini menjelaskan El Nino disebut ekstrim atau Godzilla ketika anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik melampaui angka 2 derajat Celcius. Kejadian 97 dan 2015 anomali suhu laut memang berada di kisaran itu ya. Sementara beberapa model prediksi dari Australia memperkirakan anomali suhu pada Oktober 2026 bisa mendekati angka 3.

Baru satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti saat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi yang untuk pagi ini berlangsung dari GPDI Maranatha Kupang di Menara Kesaksian Oibobo. Tetap bersama Baru satu kanal informasi dan inspirasi, kita jelang siaran langsung ibadah Minggu pagi dari GPDI Maranatha Kupang atau Menara Kesaksian Oibobo.

bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada

0: Pendengar, segera kita ikuti ibadah Minggu pagi dari GPDI Maranatha Kupang.
1: Kita percaya datang dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerinduan. Kuasa itu pasti bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Yang percaya katakan amin.
2: Amin.
1: Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa setiap kita datang pagi hari ini dengan rindu kepada Tuhan. Siapkan syukurmu, siapkan penyembahanmu, terima kasihmu kepada Tuhan.